Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterburukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRiNet, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada dulunya adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup Warta Berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnaini SEMM, Kepala LPP RI Sibolga, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 17 Agustus adalah momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam membangun Indonesia yang lebih maju, tangguh dan sejahtera. Mari kita isi kemerdekaan dengan berkarya, berinovasi, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Sebagai lembaga penyiaran publik, RI Sibolga akan terus hadir menyuarakan Indonesia, menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi seluruh masyarakat. Mari melangkah bersama menjaga persatuan dalam keberagaman demi Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
2: Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini formasi pukul 7.38 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan buat Anda Opini Publik edisi Jumat 21 Agustus 2026. Topiknya dilematis simpan pinjam online. Jadi pendengar, simpan pinjam online atau pinjol mungkin sudah tak asing ya bagi Anda, khususnya warga dari kalangan, sebab jasa simpan pinjam online ini ibarat pasir di gunung pasir yang seakan menghapus dahaga di terik matahari. Memang kita akui persoalan simpan pinjam online ini seringkali menuai persoalan, mulai dari bunga simpan pinjam yang terus membengkak sampai dengan kasus penipuan. Tetapi tidak dapat dinafikan, masalah masyarakat masih terus berurusan dengan persoalan simpan pinjam online ini. Atau boleh dikatakan simpan pinjam online ini pendengar ibarat rentenir di era digital. Wajar saja warga tergiur dengan simpan pinjam online karena tidak perlu ribet dengan segala persoalan, persyaratan dan uang cepat didapat. Persoalan itu akan timbul manakala ada kemacetan pembayaran atau bunga simpan pinjam yang akhirnya melebihi pokok simpan pinjam. Seperti dikutip dari tim Opini Publik dari sejumlah sumber, hampir setiap tahun ratusan persoalan simpan pinjam online ini dibawa ke ranah hukum. Sementara itu pendengar, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rahmat Aryo Baskoro menyampaikan wajar jika pinjam online berbunga tinggi sebab sumber simpan pinjam dana yang datang dari investor. Dengan sistem peer-to-peer lending, perusahaan bisa langsung meminjamkan uang ke nasabah. Namun sebagai kompensasi, bunga yang dipatok tinggi karena tidak ada asesmen atau penilaian seperti sistem perbankan, itu dikompensasi oleh platform pinjam online ini dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dari perbankan. Bisnis ini pun disebut menjanjikan, namun tak jarang pelaku usaha bisnis simpan pinjam online ini merupakan pelaku bisnis ilegal yang tidak terdaftar pada otoritas jasa keuangan. Tetapi pendengar, lebih ironi, mereka yang terlibat dalam lingkaran simpan pinjam online ini sangat sering dimaki tetapi juga sangat diminati. Apa yang menyebabkan warga selalu percaya kepada usaha seperti ini? Bahkan sudah tahu resikonya dan pungsanya sering dimaki tetapi selalu diminati. Pendengar, lantas tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menghempang maraknya bisnis simpan pinjam online ilegal yang sangat mencekik warga? Untuk itu, kami nantikan dan tanggapan, komentar, dan opini Anda di pagi ini melalui telepon kami di 0631 22506.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, saat informasi pukul 7:55 waktu Indonesia Barat. Demikianlah kebersamaan kita di Opini Publik pagi ini. Anda bisa mengikuti Opini Publik di setiap hari Senin hingga Jumat di waktu pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnaini SEMM, Kepala LPP RI Sibolga, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 17 Agustus adalah momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam membangun Indonesia yang lebih maju, tangguh dan sejahtera. Mari kita isi kemerdekaan dengan berkarya, berinovasi, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Sebagai lembaga penyiaran publik, RI Sibolga akan terus hadir menyuarakan Indonesia, menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi seluruh masyarakat. Mari melangkah bersama menjaga persatuan dalam keberagaman demi Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang. Bintang Radio.

0: Eldarius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Benar, di Sibolga pagi ini kami akan hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Anggota Komisi 10 DPR RI Stefano Rizky menilai guru berstatus pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja atau P3K yang bertugas di daerah terdepan, tertinggal dan tertular atau 3T ini perlu mendapat prioritas guna mengikuti seleksi pegawai negeri sipil atau PNS. Karena menurut Stefano, pendengar, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan tenaga pendidik di setiap daerah. Tidak hanya aspek administratif, daerah 3T dinilai membutuhkan perhatian karena menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pemerataan pendidikan. Pendengar, kami hadirkan buat Anda dari Once yang berjudul Hilang Naluri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif menetapkan modifikasi otomotif ini sebagai salah satu dari 21 subsektor ekonomi kreatif nasional. Karena hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2006 tentang Rencana Indo Ekonomi Kreatif 2006 hingga 2045. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Arsya menyampaikan modifikasi otomotif kini berkembang mendengar menjadi aktivitas ekonomi kreatif bernilai tambah. Dan ini mendorong kreativitas, inovasi, sekaligus bisa memperkuat kontribusi industri modifikasi terhadap perekonomian nasional. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kembali kami hadirkan buat Anda Halo RRI. Seperti biasa pendengar, setiap hari Senin, Rabu, Jumat kami hadirkan Halo RRI pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi kali ini Jumat, saya Marjuki akan menemani Anda di 21 Agustus 2006. Halo RRI sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Jadi pendengar, jika di lingkungan Anda terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, kemudian fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, atau juga administrasi kependudukan ya, Anda bisa memberikan informasi kepada kami, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan. Ini jangan ragu untuk menyampaikan melalui Halo RRI. Anda dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, atau juga kritik yang membangun maupun saran. Ini pendengar demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena setiap masukan yang Anda sampaikan akan kami konfirmasi ya pada tiap pihak terkait agar bisa menjadi perhatian dan juga ini bahan evaluasi bersama. Pendengar, kami juga membuka ruang bagi Anda yang ingin berbagi kisah inspirasi, menyampaikan aspirasinya kepada instansi yang telah memberikan pelayanan terbaik maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di daerah kita. Jadi, Anda bisa menghubungi kami, menyampaikan informasi tersebut melalui telepon kami di 0631-22506 atau juga pendengar melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Anda juga bisa memberikan tanggapan pesan melalui media sosial kami di Facebook RRI Pro 1 Sibolga ataupun Instagram RRI Programa 1 Sibolga. Karena suara Anda sangat berarti, kami siap sebagai jembatan antara masyarakat dengan

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Marjuki di Halo RRI. Pendengar, pelayanan publik yang baik tidak hanya bergantung pada pemerintah ya, atau penyelenggara layanan, tapi ini juga pendengar membutuhkan partisipasi Anda. Jadi jika Anda ada informasi ataupun kendala terhadap pelayanan publik dan informasi yang ada di daerah Anda, Anda bisa menyampaikan pengalaman tersebut melalui kami di Halo RRI. Karena kritik yang disampaikan secara santun lalu disertai dengan solusi yang akan menjadi masukan ya, sangat berharga buat pemerintah ataupun masyarakat. Begitu juga Anda memberikan informasi tersebut, dan kami juga siap ya untuk menampung informasi yang Anda sampaikan. Anda bisa sampaikan di 0631225506 atau juga melalui pesan WhatsApp kami di 0811619303.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, kembali kami hadirkan buat Anda Halo RRI ya. Jadi menyampaikan informasi maupun keluhan. Pendengar, mari mengedepankan fakta, menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya, serta menjaga etika dalam berkomunikasi. Pendengar, aspirasi yang disampaikan secara jelas, objektif, dan disertai data akan lebih mudah ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Karena itu pendengar, apabila Anda ada informasi, kami bisa, Anda bisa sampaikan di Halo RRI, terkait dengan informasi yang ada di daerah Anda dan juga kronologinya secara singkat dan jelas. RRI berkomitmen menjadi media yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan berbagai pihak sehingga pendengar setiap aspirasi dapat tersampaikan demi kepentingan bersama. Anda bisa menghubungi kami di 0631225006.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, kebersamaan Anda di Halo RRI. Teruslah menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar, dan pendengar jangan ragu untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran maupun apresiasi ya melalui program Halo RRI. Mari kita bangun daerah yang lebih baik dengan komunikasi yang terbuka dan santun serta juga bertanggung jawab. Saya Marjuki undur diri di Halo RRI. Anda juga bisa mengikuti Halo RRI berikutnya di hari Senin, Rabu, Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut. Kilau Pancasila.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Saat ini informasi pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan program acara terkait dengan Indonesia Sehat bersama saya Ismail Marzuki. Pendengar, kita membahas terkait dengan topik penggunaan AI di sektor kesehatan. Ini tetap prioritaskan keselamatan pasien. Jadi penerapan kecerdasan buatan atau AI di sektor kesehatan dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan juga kapabilitas layanan rumah sakit serta tenaga medis. Namun pendengar, tenaga kesehatan tetap memegang peran utama ya setiap pengambilan keputusan medis. Kementerian Kesehatan menegaskan pemanfaatan AI dalam ekosistem kesehatan nasional ini harus berpedoman pada prinsip dengan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Asnawi Abdullah ini menyampaikan AI hadir untuk memperkuat fungsi tenaga kesehatan termasuk membantu menentukan prioritas penanganan pasien atau juga pendengar penyakit yang lebih cepat. Jadi harapannya AI bisa bantu tenaga kesehatan untuk menentukan prioritas atau penyakit yang dengan cepat. Selain itu pendengar, AI juga merupakan alat bantu bukan pengganti manusia. Dalam dunia medis, keputusan klinis tetap berada keputusan di tangan dokter atau tenaga kesehatan. Jadi ini bukan menggantikan manusia pendengar, sebagai alat bantu. Keputusan klinis tetap berada pada tangan dokter atau tenaga kesehatan. Perkembangan teknologi AI harus diiringi dengan aspek keamanan dan pengawasan secara berkelanjutan selama penggunaan. AI tidak ditujukan untuk menggantikan tenaga profesional, tapi juga melainkan ini membantu meningkatkan kemampuan mereka. Itulah tadi pendengar, penggunaan AI ya di sektor kesehatan tetap prioritaskan keselamatan pasien.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
2: Menjanjikan kemenangan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, saat informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buat Anda dinamika olahraga bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan KAUNO Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupras Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAUNO Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, manfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih KAUNO Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals. For me, is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas KAUNO Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Big time action!

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: From aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 20.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Putarco Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Para a Liga Arebamé. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Jayani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pipi, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam gak sekolah ya.
4: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
3: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
4: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
3: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
4: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
3: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
5: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang digunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami temani Anda untuk kebersamaan kita di sesi acara berikutnya yang akan mengisi ruang dengar Anda. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam yang akan temani Anda menantikan kebersamaan kita untuk siaran langsung sholat Jumat. Dan kami informasikan juga sebelumnya pendengar bahwa kondisi cuaca di kota Sibolga untuk siang ini terlihat cerah. Dan tentu ini biasanya juga akan berdampak pada suhu panas udara yang terjadi di sekitar kita. Dan jika suhu panas udara terjadi, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu sistem tubuh kita yang akan beradaptasi dengan perubahan cuaca. Dan biasanya siklus ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan, baik itu dari hal yang berhubungan dengan kesehatan, sebut saja untuk pencernaan dan lain sebagainya. Tetap setia bersama kami, kita masih pilihkan lagu-lagu terbaik mengisi ruang dengar Anda untuk rangkaian acara hari ini, yakni menantikan kebersamaan kita untuk sholat Jumat, edisi Jumat 21 Agustus 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pemilik segala kekuasaan, Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Hanya di tangan-Mu, ya Allah, segala kebaikan. Sungguh Engkau, ya Allah, yang Maha Kuasa atas segalanya.

0: Ya Allah, Engkau senantiasa menguji kami dalam hal-hal yang indah dalam pandangan kami. Harta benda, anak-anak, kemewahan, kekuasaan, kekuatan. Sungguh Engkau ya Allah yang maha menentukan. Maka muliakan kami dalam pandangan-Mu. Karena hanya dalam pandangan-Mu lah ya Allah sebaik-baiknya keindahan. Dan sesungguhnya bagi-Mu ya Allah tidak ada satupun yang tersembunyi dan bisa disembunyikan, segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Maka kami mohon padamu, ya Allah, jadikanlah kami selalu merasa dilihat dan disaksikan olehmu, ya Allah, sehingga dalam pandanganmu, akhlak kami senantiasa terpelihara kemuliaannya, ya Allah. Amin. Ya Rabbul Alamin.
1: Ya Allah, bimbing kami. Jangan biarkan cinta pada dunia memperbudak kami. Karena sesungguhnya manusia cenderung diperbudak oleh apa yang dicintainya. Padahal kami tahu sebaik-baik cinta adalah hanya kepadamu ya Rabbi. Dan seburuk-buruk cinta adalah padahal selain Engkau ya Rabbul Alamin. Ingatkan kami selalu ya Hayyu ya Qayyu, agar kami tidak terus merusak alam, merusak tumbuh-tumbuhan, bengis pada hewan, tak mengenal belas kasih, tak memiliki tanggung jawab. Karena itu adalah sebagian dari tanda-tanda orang munafik. Dan sesungguhnya kami manusia selalu cenderung

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya hai.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: di bulan Ramadan ini semuanya Indonesia diberi berkah yang kuasa.
1: Amin. Rama.
0: Selamat ulang tahun Indonesia. Semoga semakin jaya.
1: Amin.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dan langsung kita bergabung dengan rekan-rekan di lapangan dan langsung kita bergabung dengan Ahmad Ferdian. Silahkan, Ahmad Ferdian.
1: Baik. Terima kasih, Joni di studio Bursa Terari Sibolga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang hari ini di hari yang ke-8 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau di hari Jumat 21 Agustus 2026 Masehi, RRI Sibolga kembali menyiarkan siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Nah tentunya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu untuk dapat menambah segala amal ibadah yang diberikan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap dalam keadaan sehat awal afiat. Nah tentunya selawat berangkaikan salam tak lupa selalu kita hadiahkan ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena syafaat beliau yang kelak dan selalu kita harapkan yaumil akhir nantinya. Untuk Anda pendengar di manapun berada yang sedang beristirahat siang untuk bersegera beranjak dari tempat Anda saat ini ya untuk melaksanakan ibadah fardu Jumat dan yang untuk masih beraktivitas ya, tentunya tidak lupa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pada kesempatan hari ini dan dapat kami informasikan ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini siang yang berkah Jumat yang penuh barokah cuaca sangat mendukung tentunya cuaca yang cerah dapat menambah dan memberikan semangat serta motivasi bagi kita untuk dapat menjalankan ibadah fardu Jumat. Di kesempatan hari ini juga kami dapat laporkan dari pandangan mata bahwa BKM Masjid Agung Kota Sibolga saat ini sedang menyampaikan beberapa informasi kepada jamaah yang sudah berhadir di Masjid Kebanggaan Masyarakat Kota Sibolga ini. Nah tentu memadati Masjid Kebanggaan Kota Sibolga untuk menambah segala amal ibadah khususnya di hari Jumat yang penuh berkah dan maghfirahnya. Dan beberapa informasi-informasi lain juga disampaikan oleh petugas BKM Masjid yang saat ini bertugas untuk Anda dimanapun berada. Nah, pendengar, nantinya akan kita ikuti rangkaian jalannya ibadah fardu Jumat di kesempatan ini dari Masjid Agung Kota Sibolga yang akan dimulai dengan azan, dilanjutkan dengan ceramah Jumat. Dan sholat dua rakaat. Dan pendengar, ada beberapa informasi-informasi lain yang disampaikan oleh BKM Masjid selain keadaan atau kondisi kas BKM Masjid. Beberapa informasi tentang acara-acara program yang akan dilaksanakan di Kota Sibolga di Masjid Agung Kota Sibolga tepatnya. Nah, mendengar di kesempatan siang hari ini tentunya kita tetap dalam keadaan sehat walafiat di manapun berada. Ini beberapa hal yang paling menarik pastinya kita selalu berharap bahwa apapun yang dilaksanakan di hari Jumat dapat menjadi berkah untuk kita semua. Dan kita akan langsung saja ikuti jalannya rangkaian sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga di hari ini.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد والحاضرين رحمكم الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونبغه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله التواب الرحيم Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah zat yang ghafur, menciptakan langit yang teratur, bumi kita nan subur. Mari kita banyak bersyukur, akur dan jujur, agar berkah rahmat Allah terus tercucur, dan semoga negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat dan salam kepada Rasulullah yang perkataannya adalah sunnah qauliyah, perbuatannya adalah sunnah fi'liyah, sikapnya adalah sunnah takririyah, dan keinginan-keinginannya ditunjuki, dituntun oleh Allah yang disebut dengan sunnah hammiyah. Maka Allah memberikan jaminan kepada Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Rasulullah berkehendak menurut hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pemimpin yang terpimpin, pemegang amanah yang tidak pernah berkhianat, tokoh yang tidak pernah menokoh, yang merubah kehidupan umat manusia, tokoh revolusioner sosial dari masyarakat yang berantakan dan hancur jahiliyah kepada cahaya Islam yang penuh dengan rahmat, keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui khutbah Jumat ini khatib mengutip satu kisah inspirasi yang ditulis oleh Khalifah Sultan Murad IV dari Turki Utsmani. Dia membuat catatan harian dalam buku catatan harian Sultan Murad IV. Dituliskan bahwa satu malam Sultan tidak bisa tidur, susah tidurnya, dipejamkannya matanya tak terpejam, dan dia sangat gelisah sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena tidak bisa tidur, akhirnya Sultan memanggil dua pengawalnya. Wahai pengawal, saya nggak bisa tidur. Coba kita dulu keliling kota Istanbul di Turki ini. Temani saya dulu, kita keliling kota Istanbul ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Sultan Murad IV ditemani dengan dua pengawalnya jalan di kota Istanbul. Betapa terkejutnya dia di malam itu, di tengah malam itu, di malam itu dia jalan di sudut jalan tadi, dia lihat ada sosok yang terletak di jalan, manusia terletak di jalan. Maka jamaah sekalian, Khalifah Sultan Murad IV menjumpai sosok tadi, dan dia lihat sudah tidak bernapas,
dipegangnya nadinya tidak ada gerakan dan tubuhnya masih hangat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Sultan Murad IV mengatakan orang itu sudah meninggal dunia. Orang masih ada yang lalu lalang di malam, di penghujung malam itu. Maka dia panggil, ini mayat sudah meninggal dunia. Kenapa tidak kalian urus jenazahnya? Ini sudah meninggal dunia. Maka apa kata orang yang malam itu lalu lalang? Ini orang zindik. Orang zindik itu orang berbuat dosa besar. Cirinya dua. Dia pemabuk dan dia penzina. Ini orang zindik. Karena itu kami tidak mengurus jenazahnya. Biarkan saja terkapar di jalan itu. Karena inilah hukuman sosial kepada dia. Jamaah sekalian, Sultan Murad IV yang malam itu keluar rumah, dia pakaian rakyat biasa, dia nyamar, dan orang tidak tahu kalau dia itu adalah sultan, karena dia tidak memakai baju kebesaran. Dia katakan, wahai yang lalu lalang, dia kan masih Islam, dia masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita urus jenazahnya, masalah dosanya itu urusan dia. Apa kata orang? Kau aja yang urus. Kami tidak mau mengurusnya karena ini orang zindik. Maka Sultan mengatakan, kalau begitu, biar kau urus jenazahnya, tunjukkan mana rumahnya. Maka orang menunjukkan rumahnya yang besar itu, yang di sudut itu. Dia memang lumayan kaya ini. Itu rumahnya. Maka kata Sultan, karena dia menyamar seperti rakyat biasa, wahai pengawalku, mari kita gendong mayit ini. Mari kita papah, kita pikul mayit ini. Diantarkan ke rumah. Segitu sampai di rumah tadi, Sultan mengetuk pintu dan mengucapkan assalamualaikum. Dijawab dari dalam, waalaikumsalam. Dan seorang perempuan, lalu Sultan yang menyamar tadi mengatakan, benarkah mayit ini rumahnya? Benar wahai pulan, ini adalah suami saya adalah istrinya. Tadi saya temukan jenazah ini terletak di jalan. Saya sudah duga itu. Saya sudah nasihati suami saya, jangan kerjakan itu, nanti orang buruk sangka, nanti orang salah sangka. Tapi siapapun kamu, terima kasih, jenazah suami saya sudah diantarkan. Suami saya ini orang soleh, saya istrinya, saya tahu suami saya ini adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang soleh. Khalifah terkejut, loh kenapa dia dituduh zindik, dia mabuk dan dia berzina. Wahai pulan, siapapun kamu, suami saya ini tidak pernah meninggalkan tahajud. Setiap malam dia tahajud. Dia memang pergi ke tempat pelacuran, tapi dia tidak pernah melacur. Dibayarnya pelacur. Berapa bayaranmu malam ini? Misalnya 500 ribu, dia kasih. Pulang, jangan berzina. Dia bayar pelacur, biar jangan ada pelacuran malam itu terjadi. Yang kedua, dia beli minuman, bukan dia minum, tapi dia buang di rumah. Kalau enggak percaya silakan masuk, lihatlah botol-botol minuman ini, semua dia buang di WC, karena bencinya dia dengan perzinahan, bencinya dia dengan mabuk. Maka minuman itu dia pecahkan, dia buang di WC, dan pelacur dia bayar, dia suruh pulang agar jangan berzina. Suami saya ini orang soleh, ini orang pilihan, dan dia tahajud. Tadi sebelum dia keluar, dia tahajud dengan saya. Dan suami saya ini hanya satu doanya, ya Allah, apabila aku meninggal dunia, aku ingin yang mensolatkan aku imamnya adalah khalifah, khalifah yang ada di Turki Utsmani, yaitu Sultan Murad IV. Itulah doanya. Yang kedua doanya, dia berdoa agar dia disolatkan di masjid istri.

tidur. Sayalah khalifah itu. Wahai istri bulan, saya khalifah. Besok saya umumkan agar seluruh ulama, seluruh ustaz, seluruh kota Istanbul, dan saya langsung jadi imamnya. Allahu Akbar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kisah inspiratif ini yang ditulis dalam buku harian Sultan Murad IV, ada pesan khotib, 4 pesan moral. Yang pertama, yang kita lihat belum tentu itu yang sebenarnya. Karena itu kita jangan menduga, jangan buruk sangka. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu zutanibu kasirun minal dhon inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang beriman, jauhi kamu buruk sangka itu. Sangkaan-sangkaan itu dosa. Dan jangan kamu cari-cari kesalahan orang, lalu kamu ghibah, lalu kamu ghibah menggosipnya. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Pasti kau jijik karenanya. Takwalah kepada Allah. Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka jamaah sekalian, yang kita lihat belum tentu itu yang sebenarnya. Karena itu kita harus tahu fakta, kita harus tahu data, benarkah demikian yang terjadi. Yang kedua, jamaah sekalian, jangan katanya inilah kata orang begini. Ingat, dalam bahasa komunikasi, titip omongan bisa lebih, titip uang bisa berkurang. Katanya inilah. Jamaah sekalian, khatib membaca begitu viral, termasuk di kota Sibolga ini. Ada seorang yang dia musafir, ada seorang anak yatim, yang kemudian katanya ada beberapa orang yang tidak ada hubungannya dengan masjid ini. Lalu kemudian ada yang terletak di sini, ada yang berdarah sampai meninggal dunia. Itulah karena katanya. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita harus tabayyun, kita harus check and recheck. Jangan mudah menghakimi orang lain, tapi bagaimana kita bisa melakukan cross-check sehingga tidak terjadi hal-hal kegaduhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, pada surah Al-Quran, surah Al-Hujurat tadi diingatkan kita. Bagaimana Allah ingatkan juga kepada kita agar ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang membawa berita besar, hendaklah cross check, check and recheck. Jangan mudah menghakimi. Misalnya jamaah sekalian, ada informasi, dan informasi itu cek dulu. Perusahaan bulan, perusahaan A melarang karyawan memakai jilbab, melarang karyawan memakai hijab. Kita udah marah, kita sulut orang, kita panggil orang. Padahal kalimat yang benarnya, karyawan perusahaan A dilarang pakai jilbab yang laki-laki. Ada yang laki-lakinya. Jangan kita mudah terprovokasi, jangan mudah kita terpancing. Itulah yang membuat terjadi kegaduhan, konflik-konflik yang ada di masyarakat. Karena itu jamaah sekalian, jangan kita percaya hanya apa katanya, katanya, dan katanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pesan moral dari kisah ini, bahwa jamaah sekalian, berdakwahlah kita sesuai kemampuan kita. Pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Hakim, menghakimi dengan adil. Polisi, menangkap yang bersalah. Jaksa, menuntut yang bersalah. Pegawai, bekerja dengan profesional. Jangan tidak disiplin. Itulah jamaah sekalian yang kedua yang perlu kita ambil kepada kita dalam pesan ini, bahwa kita berdakwah sesuai kemampuan kita. Dakwahlah kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, pengajaran yang baik, dan hendaklah kamu berdebat dengan cara yang lebih baik. Khatib ingin mengatakan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam

Yusuf, Sultan Murad ini. Ini orang kaya. Dia enggak bisa dakwah. Dia enggak bisa ceramah di mimbar. Dia hanya bisa bayar pelacur, suruh pulang. Bayar minuman, hancurkan, pecahkan. Karena dia bukan aparat yang harus menertibkan itu. Tapi mohon maaf, kisah ini tidak khotib rekomendasi kepada kita. Jangan gara-gara kisah ini, kata ustaz, kata khotib, bahwa pergi ke tempat pelacur, bayar 500 ribu, bayar 1 juta, suruh pulang. Kalau nengok wajah-wajahnya ini, tak yakin ustaz ini disuruh pulang. Takutnya bukan disuruh pulang, digarap pula pelacur itu. Akhirnya terjadi perzinahan di mana-mana. Ini sama dengan memancing ikan, mengail ikan. Jangankan ikannya kita tarik, kita yang ditarik ikannya. Ini bukan wali-wali Allah ini. Ini orang-orang pilihan. Jangankan kita, khotib pun belum tentu sanggup datang ke tempat pelacuran, bayar suruh pulang. Eh, cantik kali, sayang kali. Akhirnya kita terjebak kepada perzinahan. Ini hanya sebuah pesan. Dakwahlah sesuai kemampuan yang kita miliki. Yang terakhir sebagai penutup khutbah ini, dari kisah ini, berbuat baiklah kita kepada istri kita. Berbuat baiklah kita kepada keluarga kita. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak kepala dinas, bapak anggota DPR, bapak direktur, bapak apapun profesinya, mungkin di kantor nilai kita 9, kepala sekolah nilainya 9,5, ketua DPRD nilainya 9, kepala dinas nilai 9. Itu relatif. Yang paling tahu kita adalah istri kita. Sekali-kali sebagai penutup khutbah ini, khatib rekomendasikan, sebelum tidur ambillah tangan istri kita, lalu tangannya dipegang, lalu sampaikan, dek, kata khatib bahwa nilai saya 9 sebagai kepala dinas. Saya ingin bertanya, dek, istriku, kita sudah 20 tahun berumah tangga, kira-kira berapalah nilai abang? Itulah nilai sesungguhnya kita. Maka yakinkanlah istri kita, terdiam dia, digosoknya dadanya, berapalah nilai suamiku ini? Enggak berani dia bilang, padahal di dalam hatinya nilai kita jangan-jangan 5 merah. Kau kadang selingkuh, kau kadang khianat, kau kadang zalim di keluarga, wahai suamiku. Istri kita begitu di hatinya. Maka nilai kita sesungguhnya, tanyakan kepada istri kita. Ingat jamaah sekalian, saat kita meninggal dunia, istrilah yang paling setia, anak yang paling luar biasa, dan amallah yang menyertai kita. Karena itu, boleh tertawa di kantor, boleh kita tertawa di kedai kopi, boleh kita tertawa kongko-kongko, tapi jangan sampai yang positif habis semua di luar. Segitu sampai di rumah, kita hanya marah-marah, kita hanya membawa energi negatif, sehingga istri kita dan anak kita tidak bahagia dengan kehadiran kita. Mudah-mudahan kota Sibolga ini, kota berbilang kaum ini, menjadi kota yang Allah berikan rahmat barokah, keluarga-keluarga yang sakinah, rahmah, dan keluarga-keluarga yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah khutbah Jumat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Fatabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.

0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd wal hadirin rahimakumullah inni usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi samiul alim minasy syaithanir rajim min hamdihi wa nafhi wa nafsihi Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu baghasnahum bima kanu yaksibun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kepada kita, mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita. Mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya dibukakan keberkahan dari langit dan Allah berikan kesuburan dari bumi. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah berikan cobaan, Allah berikan ujian, Allah berikan bahkan siksa akibat perbuatan mereka. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Sumatera, Sumatera Utara, Sibolga, Tapteng, Aceh, Sumatera Barat, begitu juga Palu, begitu juga yang terbaru Nusa Tenggara Timur. Allah ingatkan kita bagaimana di tengah-tengah kemerdekaan ini Allah berikan cobaan yang luar biasa. Mari kita berempati, tidak hanya berempati tapi istighfarlah, muhasabalah, bertakwa, beriman kita kepada Allah. Dan yang paling penting dari itu, jangan kita menjadi orang yang kufur nikmat. Mari menjadi orang yang syukur nikmat. Lain syakartum la zidannakum walain kafartum inna adabi la syadid. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma ij'al hadha baladan amina. Allahumma ij'al hadha baladan amina. Allahumma ij'al hadha baladan Indonesia baladan amina, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah doa Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ketika membangun tanah haram, berdoa, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa. Berikanlah keberkahan doa Nabi Ibrahim itu. Jadikan negeri kami, negeri Indonesia yang memperingati kemerdekaan ke-81 ini, negeri yang aman sentosa, makmur dan adil. Ya Rahman Ya Rahim, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan kota kami Sibolga ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat siang, pukul 13 waktu. Selamat siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lintas Megatol hadir mengisi ruang dengar Anda.
2: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli Nias Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Keberadaan petugas imigrasi pembina desa dan desa binaan imigrasi menjadi garda terdepan informasi dan edukasi soal prosedur paspor dan migrasi yang aman, sekaligus menjadi sarana edukatif bagi warga agar tidak mudah tertipu janji kerja ilegal di luar negeri atau bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menggelar Bursa Wira Usaha Unggulan di Universitas Sumatera Utara. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pendengar, keberadaan petugas imigrasi pembina desa dan desa binaan imigrasi menjadi garda terdepan informasi dan edukasi soal prosedur paspor dan migrasi yang aman, sekaligus menjadi sarana edukatif bagi warga agar tidak mudah tertipu janji kerja ilegal di luar negeri atau bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Berikut laporan Joko Saputra.
3: Harap diketahui bahwa PIMPASA tidak ingin kita persempit.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penguatan pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa dan kelurahan. Hal itu guna mencegah kejahatan lintas negara termasuk tindak pidana perdagangan orang atau TPPO serta tindak pidana penyelundupan manusia. Termasuk di Provinsi Sumatera Utara, posisi geografis yang memiliki panjang garis pantai kurang lebih 545 km di pantai timur Selat Malaka yang berhadapan langsung dengan negara Malaysia, berpotensi besar terjadi kasus TPPO dan penyelundupan manusia. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Sam Marantoko ketika di Medan pada Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan, guna mencegah hal tersebut pihaknya telah membentuk petugas imigrasi pembina desa serta desa binaan imigrasi sebagai garda terdepan informasi dan edukasi terkait dengan prosedur paspor dan migrasi yang aman. Selain itu, keberadaan petugas imigrasi pembina desa dan juga desa binaan imigrasi menjadi sarana edukatif bagi warga agar tidak mudah tertipu janji kerja ilegal di luar negeri.
3: Harap diketahui bahwa PIMPASA tidak ingin kita persempit hanya untuk masalah TPPO dan TPM saja, tapi kita ingin bahwa PIMPASA ini sudah bisa menjadi penggerak, bahwa imigrasi ingin dekat dengan rakyat. Caranya adalah salah satunya kita menyiapkan petugas-petugas kita di desa untuk menjadi mata, telinga, dan suara dari masyarakat itu sendiri. Mendengar suara daripada masyarakat dan menyuarakan program-program daripada pemerintah.
4: Sebelumnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto meresmikan pembentukan desa binaan imigrasi sekaligus pengukuhan petugas imigrasi pembina desa. Kemudian peresmian 3 unit pelayanan imigrasi di Kota Medan. Keberadaan desa binaan dan petugas serta unit pelayanan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat serta meningkatkan kemampuan negara dalam mendeteksi potensi pelanggaran serta kejahatan lintas negara. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Bupati Nias Utara Amizar Waruwu bersama masyarakat Nias Utara memohon Presiden RI Prabowo Subianto resmikan RSUD Tafairi Nias Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Munyeli Harefa.
5: Hal penting Pak Presiden, rumah sakit ini sudah selesai. Rindu besar rakyat Nias Utara, rakyat Kepulauan Nias memohon kiranya Bapak Presiden bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Yasu Utara.
6: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi hampir selesai, namun di sisi lain, warga juga berharap fasilitas pendukung segera dilengkapi agar pelayanan bisa optimal. Hal itu disampaikan Bupati Amiza Robarubu saat meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi Kabupaten Yasu Utara. Rumah sakit ini merupakan bagian dari program cepat Presiden RI di Kabupaten Yasu Utara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2025. Bupati Amizaro menjelaskan bahwa progres bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi sudah dinilai baik. Rumah sakit ini juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis dari Medan dan Kementerian Kesehatan. Bupati juga menyampaikan permohonan besar dari masyarakat Kepulauan Nias, kiranya Presiden RI bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Yasu Utara.
5: Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan kami, kebutuhan kami Bapak Presiden di Kabupaten Yasu Utara, apalagi Kabupaten Yasu Utara adalah merupakan daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Melalui program pembangunan ini, kami harus mengatakan bahwa kami sangat terbantu. Ini juga merupakan sebuah kebutuhan kami, dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Yasu Utara.
6: Di sisi lain juga warga Yasu Utara Timazarugia menyampaikan sejumlah catatan. Meski gedung dan dokter spesialis sudah ada, pelayanan dinilai belum maksimal karena peralatan pendukung belum lengkap. Timazaru juga menjelaskan akibat keterbatasan tersebut, masih banyak pasien dari Rumah Sakit Daerah Tafairi yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Thompson Gunung Sitoli.
7: Ini kalau harapan masyarakat setelah terbangunnya Rumah Sakit Tafairi, di mana selama ini kan sudah terbangun, kedua dokternya sudah ada, dan yang kita harapkan sekarang adanya kelengkapan fasilitas lah kalau boleh. Karena pemikiran masyarakat semua di Gunung Sitoli, disebabkan Rumah Sakit Tafairi saat ini fasilitas yang ada belum lengkap.
6: Di akhir keterangan Timazaru berharap gedung baru RSUD Tafairi Kabupaten Yasu Utara segera diresmikan, dan besar harapan agar peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Yasu Utara, reporter Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggelar Bursa Wira Usaha Unggulan di Universitas Sumatera Utara. Berikut laporan Ulfa Nadira.
8: UMKM untuk diberikan pembinaan pemberdayaan secara komprehensif.
9: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM menggelar kegiatan Bursa Wira Usaha Unggulan Sumatera Utara di Auditorium Universitas Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan pemberdayaan UMKM agar lebih terukur dan tepat sasaran. Bursa Wira Usaha Unggulan memanfaatkan lembaga-lembaga inkubasi termasuk yang ada di lingkungan perguruan tinggi, menghadirkan UMKM untuk diberikan pembinaan dan pemberdayaan secara komprehensif.
8: Nah, kita mencoba menjadikan lembaga-lembaga inkubator ini, mereka untuk menyiapkan sekitar kurang lebih 500-an UMKM untuk diberikan pembinaan pemberdayaan secara komprehensif, baik itu dari proses perizinan, legalisasi, diberikan pemahaman, akses teknologi, bagaimana meningkatkan produksi, pelatihan, dan juga yang terakhir akses pemasaran. Salah satunya adalah lembaga inkubasi yang ada di Universitas Sumatera Utara. Kita berharap nanti lembaga-lembaga inkubator ini di tiap-tiap provinsi ini akan kita perbanyak dan kita aktivasi.
9: Sementara Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut Sumatera Utara memiliki sekitar 1,4 juta unit UMKM dengan rasio kewirausahaan mencapai 4,1% dari jumlah ini, dan 98,9% merupakan usaha mikro dan kecil. Selain akses pembiayaan, Bobby menyebut pelaku UMKM juga membutuhkan pelatihan dan pembinaan melalui program inkubasi usaha.
10: 99,55% masih masuk ke kategori usaha mikro. Yang sudah masuk usaha kecil itu dari 4,1% dan itu hanya 0,39%. Dan yang sudah masuk menengah, ini angkanya secara jumlah itu ada 711 usaha atau hanya 0,047%. Kita hari ini ingin fokus bagaimana para pelaku UMKM bisa menjual barang mereka ke konsumen. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan sama para pelaku UMKM ini bagaimana mereka bisa menjual barang mereka
11: konsumen, tapi ke penyedia layanan keuangan, termasuk ke para investor.
9: Penguatan akses usaha juga dilakukan melalui business matching, expo, serta akad masal kredit usaha rakyat atau KUR. 8 pelaku UMKM terpilih mengikuti business matching untuk membuka peluang kerjasama usaha secara berkelanjutan. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Mengaku kondisi perekonomian warga yang tidak stabil, nelayan kecil di Tapanuli Tengah berharap para wakil rakyat mampu memperjuangkan aspirasi mereka, termasuk soal pemberian bantuan. Laporannya disampaikan Dini Siahaan.
12: Mengingat potensi sektor kelautan dan perikanan Tapanuli Tengah yang sangat menjanjikan, anggota DPRD Tapanuli Tengah diminta untuk mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil, khususnya nelayan tradisional. Harapan itu disampaikan Idris Tanjung, seorang nelayan tradisional, saat ditemui RRI di pantai Kalangan Tapanuli Tengah. Menurut Idris, selama ini nelayan kecil dan nelayan tradisional di daerah ini masih luput dari perhatian pemerintah, hingga nelayan-nelayan kecil ini masih kesulitan dalam memperjuangkan hidup. Karena itu, kata Idris, anggota DPRD Tapanuli Tengah hendaknya mampu menyuarakan aspirasi nelayan kecil ini, termasuk soal pemberian bantuan kepada nelayan, baik berupa alat tangkap maupun permodalan.
13: Kami dari masyarakat kecil ini, mintalah memperhatikan kami, masyarakat yang tidak punya, kemudian semoga bisa jadi merakyatlah dengan rakyat.
12: Kemudian Idris juga meminta anggota Dewan untuk rajin turun ke masyarakat guna mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat. Dini Siahaan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berharap agar... Kami ulangi. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berharap agar rekonstruksi jalan dari Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Majo benar-benar memperhatikan kualitas konstruksi agar infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Laporannya disampaikan Anoverlis Hulu.
14: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mulai merealisasikan pekerjaan rekonstruksi jalan penghubung Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Majo. Proyek tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan mendukung akses masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Nias Selatan, Kasia Ronduru menyampaikan, pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp10,3 miliar. Penanganan jalan tersebut mencakup ruas sepanjang 3,34 km. Kadis PUTR Nias Selatan juga mengingatkan pihak rekanan agar memperhatikan kualitas konstruksi, terutama ketebalan base dan lapisan aspal hot mix. Menurutnya persoalan ketebalan lapisan tersebut kerap menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
15: Temuan-temuan di PK adalah masalah ketebalan base, ketebalan aspal hot mix. Maka ini juga kami akan mengatakan bahwa ketika sudah dihantarkan base itu, jangan lama-lama lagi untuk beli aspal, karena di situ ada penyusutan. Kalau dibiarkan dia 2 minggu sampai 1 bulan, nah di situ nanti ketika sudah memenuhi tadi yang ketebalan, nanti ketika kita aspal lagi sudah ada penurunan. Nah di situ sering ada temuan bahwa kalau kita biarkan, apalagi kalau cuacanya kurang baik.
14: Mulainya pengerjaan pembangunan jalan tersebut ditandai dengan pemasangan patok oleh Bupati Nias Selatan Sehiatulelaia pada lokasi pembangunan pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Rekonstruksi ruas jalan dimulai dari simpang SMA Negeri 1 Gomo di Desa Sifaroasi Gomo, Kecamatan Gomo, menuju Kecamatan Majo. Bupati Nias Selatan Sehiatulelaia menegaskan bahwa pemerintah daerah lebih mengutamakan kualitas pekerjaan daripada sekedar mengejar panjang ruas yang ditangani. Ia berpesan kepada jajaran PUTR, konsultan dan pengawas agar tidak hanya berorientasi pada volume pekerjaan, tetapi memastikan hasil pembangunan benar-benar kuat dan tahan lama.
15: Kita berharap kualitas harus diutamakan. Tidak jangan hanya kita asal bangun, kita perhatikan. Saya ambil contohlah jalan Siswa. Ini belum 4 tahun, tapi aspalnya tidak ada lagi.
14: Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan berharap pekerjaan rekonstruksi Jalan Majo dapat bergerak cepat dan diselesaikan hingga akhir tahun 2026. Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta menentukan ruas jalan yang paling mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Masyarakat Tapanuli Tengah dihimbau lebih peduli lingkungan dan mengenali potensi bencana sejak dini di lingkungan masing-masing. Berikut laporan James Franciscus.
16: Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Setiap warga harus mampu mengidentifikasi secara dini bahaya apa yang berpotensi besar akan terjadi di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Kasubit Logistik dan Penanganan Pengungsi BPBD Tapteng, Sartono Pakpahan, kepada RRI kemarin mengatakan, setiap kali memasuki musim hujan, kesiapsiagaan penuh adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh semua orang. Hal tersebut berarti, sebelum hujan benar-benar datang, tindakan pencegahan harus segera dilakukan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi.
17: Yang pertama kan, kita tetap saya tekankan Bang, masyarakat ini harus peduli ya terhadap lingkungannya. Bencana apa, identifikasi bahaya apa yang akan terjadi. Jadi kalau banjir Bang, kita tahu nih Bang, banjir masuk musim penghujan. Kita harus siap siaga. Artinya ketika hujan datang, peralatan-peralatan elektronik kita ya, perabot-perabot itu kan harus sudah kita posisikan di tempat yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua Bang, ketika mulai kita mengetahui ada tanda-tanda mungkin hujan atau kebakaran, ya itu kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana mengungsi tempat ke tempat yang lebih aman atau tempat keluarga. Ini harus kita peduli, jangan tunggu sudah datang airnya baru kita apa bahasa batak galeng ya Bang ya.
16: Sartono menambahkan langkah proaktif merupakan hal mendasar pertama yang wajib dilakukan. Saat tanda-tanda banjir mulai terlihat nyata di sekitar lingkungannya, masyarakat dihimbau untuk tidak menunggu air datang, kemudian sibuk mencari cara untuk menyelamatkan diri dan semua harta benda. James melaporkan.
1: BPJS Kesehatan Cabang Gunung Sitoli dorong rumah sakit milik pemerintah daerah di Kepulauan Nias untuk segera bekerja sama. Indah Febrianti Bulolo menurunkan laporannya.
18: BPJS Kesehatan Cabang Gunung Sitoli saat ini tengah gencar mendorong rumah sakit milik pemerintah daerah agar segera bekerja sama. Hal ini diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunung Sitoli Timbang Pamekas Jati saat dikonfirmasi RRI. Disebutkan ya, empat rumah sakit tersebut yakni Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Nias Selatan dan Rumah Sakit Lukas di Hili Semetane, Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Nias, dan Rumah Sakit Cara Medika di Kabupaten Nias Barat.
19: Alhamdulillah kemarin kami dalam beberapa bulan terakhir sudah berkunjung ke sana, melakukan supervisi, dan terakhir kemarin bersama dengan Dewan Pengawas Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Bapak Afif Johan, didampingi oleh koordinator BPJS Watch ya, Indonesia, yaitu Bapak Timbul Siregar, ini mendatangi rumah sakit tersebut. Memang besar harapan kami dari BPJS Kesehatan melihat kebutuhan ya, kebutuhan atas layanan rumah sakit di Kepulauan Nias ini yang memang dengan jumlah penduduk hampir 1 juta ini membutuhkan rumah sakit dengan jumlah tempat tidur yang mencukupi seharusnya. Nah, 4 rumah sakit ini kami mengharapkan memang bisa bergabung dengan program JKN. Pastinya dengan layanan yang optimal ya, tidak hanya ala kadarnya saja. Ujungnya adalah bagaimana rumah sakit akan memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat di Kepulauan Nias. Sehingga memang dorongan dan harapan kami pada pemerintah daerah dan juga khususnya pada 4 rumah sakit ini agar bisa sesegera mungkin untuk bisa melengkapi berkas-berkas administrasi ataupun sarana prasarana dan juga pastinya sumber daya manusia.
18: Pihaknya telah melakukan supervisi selama beberapa bulan terakhir dan berharap agar rumah sakit segera melengkapi berkas-berkas administrasi serta pemenuhan SDM. Pihaknya sudah langsung menemui bupati dan sekda di 3 wilayah tersebut. Timbang menegaskan jika semua persyaratan dapat terpenuhi, maka BPJS Kesehatan dapat mulai diberlakukan di rumah sakit milik pemerintah daerah. Apalagi sesuai ketentuan, BPJS Kesehatan wajib bekerjasama dengan rumah sakit pemerintah. Harapannya dengan sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka warga di wilayah tersebut tidak perlu jauh-jauh berobat hingga ke kota Gunung Sitoli. Dengan demikian, pelayanan kesehatan warga pun terpenuhi, tanpa harus mengeluarkan ongkos transportasi dan akomodasi yang besar. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian lintas Megatol untuk edisi hari ini.
2: Demikian lintas Megatol hari ini.

0: Pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya?
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an.

potensi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telepon, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini Pro Dangdut kembali hadir mengisi ruang dengar Anda. Dan di siang ini saya Joni Siombing akan menemani Anda hingga pukul 21 waktu, maksud kami hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Pro Dangdut sampai dengan pukul 15. Seperti biasa untuk Pro Dangdut, Anda dapat bergabung bersama kami di jalur telepon 0631225 06. Kembali jalur telepon yang kami buka 0631225 06. Dan langsung saja panel perdana untuk Anda yang telah terhubung di ujung telepon kami sambut dan kami sapa. Siapakah Anda yang telah terhubung di ujung telepon? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan nenek-nenek cantik itu tuh.
0: Nenek cantik. Siapa?
1: Coba bayangkan dulu.
0: Lupa dedek.
1: Kok jadi dedek-dedek itu ya?
0: Ya udah lupa babang.
1: Oh iya ya bang bayang ya.
0: Iya.
1: Babang-babang.
0: Iya.
1: Udah ada jenggot abang?
0: Sudah.
1: Sudah.
0: Ada ya. Nenek apa kemarin namanya?
1: Nenek Afiza, Bang.
0: Oh, Nenek Afiza.
1: Iya,
0: waduh, silakan Nenek Afiza.
1: Abang-abang menyiar yang ganteng sekali.
0: Widih.
1: Saya berusaha yang perdana-perdana biar dapat hadiah saya bulan 9 ini.
0: Siap. Nagih semua, nagih.
1: Nagih semua.
0: Iya, benar. Tukang kredit masuk semuanya mendadak. Tukang kredit jadinya ya.
1: Kalau uang banyak, ya kan, toh.
0: Iya.
1: Enggak jadi masalah.
0: Iya.
1: Asal jangan makan terancam.
0: Siap.
1: Tukang kredit lewat.
0: Siap.
1: Tukang bakso lewat. Yang masuk adalah Nenek Afiza.
0: Siap. Masuk Pak Eko.
1: Udah makan siang itu?
0: Udah.
1: Udah ya bang ya?
0: Gak usah sok perhatian.
1: Kenapa?
0: Gak usah sok perhatian.
1: Nah itulah kan.
0: Taunya aku maksudnya. Kemana arahnya itu?
1: Maksudnya ini tuh. Nenek resmi,
0: iya.
1: Buat resmi itu masak sambal belacan.
0: Aha.
1: Udah sambal sayur jengkol.
0: Oke. Okay.
1: Udah. Apa tuh namanya salami. Peye. Kan lengkap kan?
0: Itu apaan mau dijual?
1: Hah?
0: Mau jualan?
1: Bukan mau diantar ke persatu tuh.
0: Ah siap.
1: Masak itu? Udah dengar wak ya.
0: Ada aja.
1: Pesan wak itu ya.
0: Oke okay. Lagu apa kita bu?
1: Tak pernah aja dari Rita Sugiarto ya tok.
0: Tak pernah.
1: Iya.
0: Yang kayak mana lagunya ini ya?
1: Tak pernah ku dambakan.
0: Bukan yang begitu nek.
1: Tak pernah ku bayangkan.
0: Enggak.
1: Begini enggak jadinya.
0: Enggak.
1: Yang mananya? Makanya dengar dulu.
0: Ini lagi aku dengarkan, tapi nggak keluar-keluar suara yang dari tadi. Makanya dinyanyikan, agak dinyanyikan.
1: Makanya
0: dinyanyikan aku sebentar biar aku tahu gitu maksudnya. Nyanyikan sedikit gitu udah. Biar tahu aku yang mana lagunya. 3, 2, 1. Mananya nggak kedengaran
1: tak
0: suaranya.
1: Tak pernah ku dambakan.
0: Iya.
1: Seperti dirimu. Udah. Pantang bagi itu nanti itu tok.
0: Iya.
1: Itak dok lapet katanya pula nanti kan.
0: Iya, benar.
1: Itok na dibuat.
0: Iya.
1: Oh, itok na. Wah.
0: Iya.
1: Masuk viral langsung dah.
0: Pupu cu.
1: Bukan mertupat lagi, maretong jadinya.
0: Pupu cu.
1: Nah, itu dia. Ada lagu ku tok?
0: Ada.
1: Oke, jangan keke-keke wak situ wak. Wak ini. Masuk nanti kerupuk wak itu mampus wak. Sambil mencari sambil menyapa ya tok ya.
0: Silakan, lagunya udah ketemu ya.
1: Oh, iya, terima kasih.
0: Iya.
1: Ada Opung Rania ditunggu suaranya.
0: Iya.
1: Walaupun penelpon ketiga nanti dapat juga nya hadiah besok.
0: Iya.
1: Juara 1, juara 2, juara 3.
0: Siap.
1: Dipersiapkan. Penelpon pertama, penelpon kedua, sama penelpon ketiga, sama juga nih itu.
0: Siap.
1: Yang penelpon kelima lah, kalau itu nggak dapat lagi hadiah.
0: Okay.
1: Walaupun mangkok-mangkok, ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, buat Opung Ryan, Amang Baru Tobing,
0: mm-hmm,
1: ada Kabut Cinta, ada Hadi, ada semua-semuanya aja lah itu ya.
0: Iya.
1: Yang dapat menjangkau Pro 1 ya.
0: Siap.
1: Nah, buat Wak Resmi ya,
0: mm-hmm,
1: ditunggu juga suaranya ya.
0: Ambil okay,
1: handphone muka.
0: Ini.
1: Adanya handphonenya di dalam simpan-simpannya.
0: Ada.
1: Nah, bedah kedengaran suaranya katanya.
0: Oke dah.
1: Tuh.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih ya, Tok ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut, bukan selamat siang Dangdut adalah kita. Penelpon yang berikut. Selamat siang Pro Dangdut. Mulai delay ini.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, itoku yang ganteng.
0: Apa kabar Persi Borong-borong?
2: Apa kabar itoku sayang?
0: Sehat juga itu. Itu gimana sehat di sana?
2: Kalau di sini puji Tuhan sehat selalu.
0: Siap. Itu siapa ini? Lupa aku. Lupa aku dengan itu siapa gerangan ini.
2: Oh puji Tuhan sehat selalu itoku, hasianku, gantengku.
0: Siap.
2: Siap. Ini Opa Delina Burtasoid yang ada di si borong-borong.
0: Opa Delina?
2: Opu Adelina.
0: Oh, Opu Adelina.
2: Burtasoid yang ada di si borong-borong.
0: Siap, itoku.
2: Iya, itoku.
0: Gimana cuaca di daerah si borong-borong untuk siang hari ini?
2: Oh, sejuk banget. Sejuk suara itoku yang ganteng ini.
0: Dangbe. Molo itu nih tur dipuji-puji dia terus.
2: Menyenangkan itu ku menyenangkan.
0: Molo apa bena itu mi dah. Coba halak nak kening.
2: Karena menyenangkan kalinya itu makanya jadi Pro 1 ini jadi enak kali ada di topi yang ganteng di sana.
0: Siap. Apa dengan bibir yang rupa anak inang.
2: Oke. Okay. Saja itu ganteng begiku itu kan contoh antu.
0: Siap, itu, makasih itu. Burjune tah itu kedah. Ah. Lagu apa kita itu Bu?
2: Lagu kita ke?
0: Iya.
2: Iya.
0: Lagu apa Opung Adelina?
2: Dede Jamilah, gadis ayu anak Pak Lurah.
0: Aduh manisnya ada.
2: Oh, iya.
0: Jamal Mirdad ya?
2: Manisnya, iyalah kan kita ke?
0: Iya.
2: Ah. Oh.
0: Lagunya buat siapa?
2: Buatnya buat itoku yang ganteng lah itu.
0: Siap.
2: Jangan lupa minum kopi itoku.
0: Siap itu, aman.
2: Suaranya itu seru kali itu kudengar di sini.
0: Makasih itu.
2: Iya itoku.
0: Salam-salamnya buat siapa ini itu?
2: Salam-salamnya itoku. Opo Roma yang cantik.
0: Hmm. Jangan dong naruhan non, begak dosu dia non, ini reng mah.
2: Iya, semuanya cantik. Perempuan-perempuan cantik, laki-laki semuanya ganteng, ya kan?
0: Amin.
2: Hei, seru banget, itaku.
0: Bahagia ya, semuanya ya.
2: Ataupun itaku.
0: Oke dah.
2: Iya,
0: Itu aja.
2: Iya, itaku. Pro dangdut, dangdut kita itaku.
0: Dangdut adalah udah bingung kan Bang Junjo? Dangdut adalah kita. Ada itu Opung Delina Burtasoid di si borong-borong. Request lagu Dudu Adu Jamila, gadis ayu anak Pak Lurah, aduh manisnya. Siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita bereku BJ.
0: Aku tahu ini pasti ini Opung-Opung.
2: Ya memang.
0: Pasti.
2: Tapi Opung apa?
0: Pasti Opung Roma.
2: Ya bisa juga ditebak ya.
0: Iya kalau gitu kalau udah selesai tebakannya turun lah kita.
2: 100 lah kalau begitu untuk bereku.
0: Nggak udah kiam beda tulang sen nanti tiki isahat nua yang madong 2 juta.
2: Masuk kok mana bumbu sekali ibu naya le.
0: Ina tahi godang naya teh.
2: Asa godang.
0: Olah na top up terus nih. Silakan Pung, lantulang.
2: siapa yang baru turun? Opung Adelina.
3: Si borong-borong.
2: Iya.
3: Iya, Boruta Soit.
2: Opung Adelina si cuit-cuit, si mentel.
3: Si cuit-cuit.
2: Iya, si cuit-cuit itu, si mentel-mentel. Nampak kali karena itonya yang bawa acara ya.
3: Iya, dipuji-puji mau terus nih ngomong.
2: Ya, udah dipuji nanti dijatuhkan nah hati-hati ya.
3: Ini waspada aku. Nanti 3 bulan ke depan apa kabar?
2: Karena dia uit-uit orangnya.
3: Iya, 3 bulan ke depan apa kabar nanti ya kan?
2: Nah, itu dia.
3: Oke, okay. Silakan Nat Tulangku. Lagu apa kita?
2: Rindu.
3: Ini Rindu.
2: Rindu.
3: Rindu dari siapa yang nyanyikan?
2: Iis Dahlia.
3: Iis Dahlia, siap.
2: Tapi jangan suruh aku menyanyikan ke yang tadi ya.
3: Kenapa?
2: Hancur nanti suaraku. Diketawain pro satu nanti semua.
3: Enggak ada dewan juri, jadi salah pun enggak apa-apanya itu.
2: Ya kalau dewan juri.
3: Eh.
2: Bereku kan bukan dewan juri.
3: Siap.
2: Pemandu acara.
3: Masuk Pak Eko. Oke, dah silakan Tulang.
2: Biarpun aku penelepon ketiga karena tadi malam mati lampu di sini bere aku enggak bisa bergabung.
3: Baya.
2: Kasihan diriku sampai jam 10 malam mati lampu ali.
3: Ditunggu-tunggu jadi enggak sempat bergabung bilang.
2: Iya. Oke lah masih siap. Bisa salam-salam.
3: Siap, masih bisa.
2: Iya, untuk aku Opung Adelina yang uit-uit mental-mental itu ya, sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Puji-pujilah terus lu. Itomu ini ya.
3: Iya. Yeah.
2: Supaya diangkat teleponmu ya, Opung Adelina.
3: Ada.
2: Karena udah aku kenal ini bere.
3: Oh iya.
2: Orangnya kan satu paronanan di Suworong-Borong.
3: Maronan, kalau Nantulang maronan honas, kalau itu maronan apa?
2: Dia cabe sayur, aku honas.
3: Oh siap. Main timbangan semuanya.
2: Ya, ubi kayu, semua lah yang laku dijual.
3: Mantap, keren, baik Nantulang.
2: Oke lah, salam-salam lah, baru ada operannya juga ditunggu suaranya.
3: Mm-hmm.
2: Tadi yang perdana Nenek Wirlang ya?
3: Iya.
2: Yang katanya maretong katanya. Ujungnya margetong-getong itulah.
3: Maretong ya kan? Oke deh.
2: Jadi margetong-getong.
3: Oke deh. Marpetong mani. Oke.
2: Suka cinta juga ditunggu suaranya. Ada Luhut. Eko. Buat semua-semuanya aja lebih baik. Pendengar kita dimanapun berada. Ano nanggo bahasa Batak kau terus. Yang diaktusi pendengarkan.
3: Betul sekali dan tulang.
2: Ya maaf kalau diriku untuk pendengar semuanya. Karena diriku nak ganteng.
3: Ada aja. Oke dan tulang.
2: Adanya laguku itu?
3: Ada dan tulang ada.
2: Oke, buat diriku tetap semangat.
3: Terima kasih.
2: Biarkan kopinya di situ ya.
3: Oke dan tulang.
2: Oke, lagunya kami tunggu semuanya.
3: Siap.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita. Rindu asik. Datang pula Kak Rindu nanti kan. Kita kumpulkan lagu yang pertama dipilih oleh Nenek Aviza. Lagu yang dipilih tak pernah dari Rita Sugiarto, pus ada Jamila dari Jamal Mirdad dan Rindu Iis Dahlia. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: Okey, penelpon yang berikut. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Oh, dengan Raiko.
0: Raiko. Raiko di mana, Raiko?
1: Oh, lagi bisik-bisik tangga sama om-om.
0: Oh, lagi.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Baiklah semuanya kita.
0: Iya.
1: Oh, aku lagunya langsung ya.
0: Lagu apa itu?
1: Si Anak Mama.
0: Anak Mama. Gimana itu lagunya?
1: Aku apa yang bisa aku lakukan pada dirimu punya mama, mama, mama.
0: Gimana sih lagunya?
1: Ya, Anak Mama.
0: Gimana itu lagunya?
1: Apa yang bisa aku lakukan seperti kamu punya padi.
0: Bukan begitu. Apa yang bisa aku lakukan punya lelaki macam dia punya mobil, mobil mama. Itu.
1: Apa lagi?
0: Punya pacar, pacar. Oke dah, silakan.
1: Ada.
0: Ada.
1: Lagunya dimiliki sebuahnya kakak ambil baca ke pacar di siku ya dalam kompa aja.
0: Pacar le, pacar le.
1: Bukan aku yang bilang maki-maki ya, penyiar yang bilang maki-maki ya.
0: Eh, pacar le.
1: Tapi apa kan bukan.
0: Kenapa itu?
1: Ada juga aku toko-toko di siku.
0: Biasanya tidak jual pecel kan, harus emang di toko kacangnya.
1: Oh iya, ya, bukan kok mengambil kata Bang BJ.
0: Pedagang pecel kia nanya ambo.
1: Oh, bukan aku yang bilang. Iya, dapat sini semula pokoknya lagunya kakak Amin baca kapal terlebih itu. Dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Merauke sampai Pulau Papua. Kan sudah dikatakan makin tokok gadang kan.
0: Mau bangun rumah atau bikin pecel?
1: Tidak tahu berdua-dua nyulai itu.
0: Okey dah.
1: Kita tunggu lagunya.
0: Iya.
1: Dia cek selalu.
0: Okey.
1: Dangdut kita.
0: Pro Dangdut. Iya, kalau teknik jualan sekarang kan gitu ya, harus diperhatikan. Jadi kalau orang jualan dulu, bu, pecel bu, bu, pecel bu. Kalau sekarang enggak, pecel ale, pecel, pecel ale. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, lembut sekali suaranya. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Mama Yolanda.
0: Oh, Mama Yolanda. Iya, calon mertuanya seseorang ya.
2: Sehat,
0: sehat Inang.
2: Ya lagi mana sehat?
0: Sehat Inang.
2: Dari mana aja sih?
0: Harusnya pertanyaannya ke Inang ya, dari mana aja? Kalau aku dari semalam pun di sininya aku.
2: Di rumah aja ya.
0: Jadi kenapa
2: di lagi ini kurang enak badan?
0: Oh gitu. Ya. Tiap hari kurang enak badan ya?
2: Maklum lah.
0: Nama tua gitu ya. Kayak oma-oma ya.
2: Iyalah.
0: Oke, silakan Mama Yolanda.
2: Ngapain kita?
0: Rikus. Emang yang berbeda itu suruh bereng.
2: Udah pada maksi nih.
0: Udah.
2: Kok gak ngajak sih?
0: Nah, terlalu dekat jarak kita Inang Simatua.
2: Apa?
0: Terlalu dekat jarak kita. Iya, jadi mengetok jendela Inang Simatua pun untuk nyuruh makan, ya?
2: Enggak, di GoFood kan aja gitu.
0: Oh, di GoFood kan?
2: Ya semuanya di sini gitu.
0: Oh, begitu pula, iya.
2: Besok ya di GoFood.
0: Kan. Siap.
2: Tunggu.
0: Kan tali di GoFood ternyata yang masuk batu hati.
2: Iya.
0: Gota ini, kan? Ada aja. Silakan.
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Kantongnya sehat gitu.
0: Alhamdulillah puji Tuhan sehat.
2: Bisa enggak pinjam?
0: Oh, bisa kali pun. Berapa persen kita buat?
2: Kita tunggu ya.
0: Berapa persen kita buat Inang Simatua? Berapa kali bayar?
2: Terserah Hela lah, berapa gitu.
0: Ada aja emangnya. Oke, lagunya lagu apa kita ini?
2: Bercanda, guys.
0: Lagu apa kita ini, Inang Simatua?
2: Apa lagu kita?
0: Aku pun bingung.
2: Inilah dulu ya, Gala-Gala.
0: Gala-Gala Roma Irama?
2: Dari Romanya itu?
0: Iya.
2: Gak ada dari Ikahe.
0: Dari Ikahe? kayak mana pula itu jadinya. Ada aja.
2: Enggak, soalnya dulu pernah itu ada. Tapi enggak tahu juga ya, apa udah menghilang dari.
0: Udah menghilang kayaknya.
2: Oke lah, dari Roma Irama aja lah.
0: Iya.
2: Yang penting gala-gala judulnya.
0: Siap, Pinang Simatua.
2: Ini judul apanya, liriknya gitu.
0: Oh gitu.
2: Judulnya aja yang tahu gitu.
0: Oke, siap, Pinang Simatua.
2: Jadi wafer gua.
0: Nih deh. Ada aja emang ya.
2: Nanti ngomongnya gitu.
0: Iya. Karena
2: dibilang Simatua ya. Tapi gak apa-apa lah ya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Iya.
2: Boleh salam-salam?
0: Gak? Silakan, silakan.
2: Salamnya pertama buat Ella lah ya, panggilannya.
0: Dek kubu tapi sama dia nonon.
2: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Oke.
2: Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap, Pinang.
2: Jangan lihat samping kiri muka belakang.
0: Lihat tujuh lo terus. Oke dah.
2: Oke, terkhusus buat kasihanku lah ya.
0: Mm-hmm.
2: Yang lagi bla bla bla gitu.
0: Siap. Ah, apalah bla bla ini sekarang.
2: Oke, okay, thank you, terima kasih.
0: Iya.
2: Selamat. Apa nyetek?
0: Prodang dud.
2: Itulah kan, gara-gara helanya ini jadi berpotong gua.
0: Selamat siang Prodang dud gitu.
2: Oke, okay, selamat siang Prodang dud.
0: Dangdut adalah kita. Dadah. Kenapa yang menelpon tidak ada yang mengajak damai ya? Holan yang merbadai sudah. Penelpon yang berikut ini ngajak merbadai enggak ya? Kita coba tanya dulu. Siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Hah?
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bibi.
0: Bibi. Bibi resmi.
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Baik.
3: Tapi kalau enggak mau datang kemari.
0: Gimana lo ku taro? Minyak aku enggak cukup.
3: Berapa liter kita isi sama air?
0: Bibi lagi ngapain ini?
3: Lagi ngerebus teh.
0: Lagi ngerebus teh. Di sana Bibi buka warung ya?
3: Iya, buka warung di Selayan.
0: Terus apa aja yang ada dijual di warungnya, Bibi Resmi?
3: Kau nggak mau membeli peyek?
0: Ada peyek.
3: Kerupuk.
0: Misok nggak ada nggak?
3: Misok ada.
0: Serius?
3: Sate pun ada.
0: Serius?
3: Iya.
0: Oh, suatu saat, Bang Joni main ke sana ya, kirain cuma jajanan anak-anak gitu.
3: Oh, enggak. Pecel pun ada.
0: Pecel pun ada. Oke, iya. Siap Bi Resmi, suatu saat Biji main ke sana ya.
3: Iya.
0: Oke, ini mau request lagu atau mau nyanyi sendiri?
3: Penasaran,
0: oh,
3: nyanyi
0: penasaran
3: ya.
0: Oke, lagunya lagu penasaran atau dinyanyikan Bibi Resmi sendiri?
3: Apa penasaran?
0: Oh, lagu penasaran. Oke. Iya. Siap. Lagunya buat siapa?
3: Hah?
0: Lagu penasarannya siapa yang nyanyikan, Bi?
3: Untuk kau lah.
0: Enggak, oh, yang nyanyikan siapa? Roma Irama enggak bisa lagi.
3: Kau yang nyanyikan.
0: Aku yang nyanyikan. Inang, sau, mak, ngolon. Penasaran berbahasa bah, tak menunggu bah, ini reng, mak. Ada aja. Oke. Okay. Siap, kita cari lagunya nanti, Bi, ya.
3: Akan benar aku dah.
0: Kenapa?
3: Handphone baru ini.
0: Oh, Bibi handphone baru?
3: Iya.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Selamat ya handphone barunya ya.
3: Iya. Ingat tanggalnya ya.
0: Siap. Itu aja. Salamnya buat siapa?
3: Hah?
0: Salamnya?
3: Salamnya?
0: Iya.
3: Uwa-uwa yang... Pak... Mamang yang udah pergi itu.
0: Oh, disalamkan. Didengarnya nanti udah salam balik. Dia mampus gitu dah.
3: Iyalah.
0: Oke okay, dah, siap. Oke okay. Itu aja.
3: Terima kasih. Dan adalah kita.
0: Dan adalah kita. ada Bi Resmi mencoba untuk bergabung ya. Oke, untuk penasarannya ada dari Krisdayanti aja, nanti kita pilihkan untuk Bi Resmi. Oke, tapi penasaran juga Bang Juni ya. Suatu saat Bang Juni main ke sana pengen makan mie sop dan pecelnya. Suatu saat Bi ya, tapi dengan satu syarat. Enggak boleh kata gratis ya. Enggak boleh kata gratis. Jangan karena Bang Juni ke sana oh digratisin. No. Enggak boleh ya. Bang Juni bilang kebiasaan dulu gitu, asal Bang Juni main paling sering ini ke arah terminal. Kalau Bang Juni main ke arah terminal, ada di situ yang biasa ada jual kolak dingin gitu. Kalau Bang Juni main ke sana udah digratisin, akhirnya Bang Juni enggak enak. Kenapa? Mau nambah enggak berani. Pengen nambah enggak berani. Kenapa? Enggak mungkin kan dikasih gratis kita nambah, ya enggak nyaman. Terus mau nambahin apapun enggak berani, mau minum mau makan gorengan pun enggak berani. Kenapa? Digratisin gitu kan, siapa yang berani juga. Oke, kita hadirkan lagu yang pertama itu Islander sudah ya. Sekarang HP Girls, anak mama untuk Raiko dan juga Gala-gala dan penasaran.

Raiko jangan senang dulu. Mentang-mentang diputar lagunya langsung joget-joget ini. Raiko, joget sore ini Raiko. Bibi pecal.

Mendengar kebersamaan kita di Pro Dangdut, kita cukupkan sampai di sini. Beberapa lagu terakhir mengantarkan kita untuk season acara berikutnya. Tetap siap bersama kami dan selamat menantikan season acara berikutnya. Pro 1 RRI Sibolga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang digunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Risau.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore, dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Mendengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, di antaranya, agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menertibkan aktivitas tambang gali C ilegal, apalagi daerah ini merupakan daerah rawan bencana. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya. Bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menertibkan aktivitas tambang gali C ilegal, apalagi daerah ini merupakan daerah rawan bencana. Laporannya disampaikan Dini Siahaan.
1: Mengingat Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah yang rawan bencana longsor, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah serta aparat penegak hukum diminta untuk melakukan penertiban terhadap pelaku pertambangan galian C di daerah ini. Permintaan tersebut diutarakan Agus Yanto, seorang pemerhati lingkungan di Tapanuli Tengah, kepada RRI. Agus yang ditemui RRI di kawasan wisata Pantai Pandan itu juga menyebut, maraknya pertambangan galian C yang tersebar di sejumlah kecamatan di Tapanuli Tengah berpotensi menjadi pemantik terjadinya longsor. Dia juga mensinyalir sejumlah aktivitas galian C yang beroperasi di daerah ini tidak memiliki izin. Namun kata Agus, adanya indikasi beroperasinya sejumlah galian C itu tidak lepas dari peran oknum-oknum tertentu.
2: Perusakan terhadap sumber daya alam melalui kegiatan pertambangan dalam skala yang masif, sejauh mana sebetulnya tingkat keseriusannya. Nah, ini juga bisa menjadi indikator sebenarnya soal masih belum kuatnya upaya untuk melakukan tindakan.

0: akhir.
1: Kenaikan harga ini disebabkan oleh cuaca buruk yang mengakibatkan turunnya hasil tangkapan sejumlah nelayan. Roji, seorang pedagang ikan basah di Pasar Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, mengatakan akibat cuaca yang tidak bersahabat, hal ini berdampak langsung pada harga jual ikan di pasaran. Ia juga menjelaskan, untuk beberapa jenis ikan basah, kenaikan harganya berkisaran antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Seperti ikan kakap, kini dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram, naik Rp10.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya Rp55.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga ikan kerapu, kini berkisaran Rp60.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Selain itu, kenaikan harga juga mempengaruhi jenis ikan lainnya seperti ikan sisik, ikan sebelah, ikan tuan deman, udang, dan cumi-cumi.
2: Kalau untuk situasi sekarang, badai-badai udah naiklah kira-kira 5.000 per kilonya. Ya kayak gitulah 5.000 aturannya, 5.5 pun dapat. Ini udah 60-an lah. Ya gurapu. Kalau ini 60, mau nyampe 70 juga. Ini mayung. Mayung 28. Oh, ikan gurapu, cabe-cabe. Iya. Ini memang. Memang ikan itu lagi enggak ada. Deras air. Ada. Pastinya ada. Mana lagi badai. 60 saja. Gurapu minyak. 60. Sama-sama ibu. Karena namanya pun alat tangkap jaring kan, nampak dia. Apa bedanya kita menjaring di siang hari? Agak apalah dari yang biasanya. Aturannya kan bisa sisanya bilik cabe, ya aturannya sekilo jadi setengah kilo lah jadi.
1: Rozi berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian serius untuk mengatasi dampak cuaca buruk terhadap sektor perikanan. Liana Sution melaporkan.
3: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di Kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya, minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi, dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu, Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
5: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketahui. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkar supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
4: Selanjutnya, Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
3: Orang tua diharap melakukan pengawasan terhadap anak guna mencegah kenakalan remaja yang membuat resah masyarakat. Liana Sution menurunkan laporannya.
6: Pengawasan orang tua terhadap kegiatan anak saat berada di luar rumah dinilai menjadi faktor penting guna meminimalisir kenakalan para remaja saat ini. Dani Ritonga, seorang warga masyarakat di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, mengaku merasa terganggu dengan adanya aksi balap liar yang menggunakan fasilitas jalan umum. Dani juga menambahkan, bahkan kenakalan remaja tersebut sering dijumpai hingga larut malam, seperti balap liar di jalanan dan aksi tawuran oleh sekelompok remaja dinilai telah meresahkan masyarakat pengguna jalan.
7: Ada di inilah, mungkin Satpol PP yang lebih inilah, lebih sering patroli gitu ya. Memang saya tengok juga sini banyak memang ini orang itu yang balap-balap itu mungkin harus sering dirajai-rajai lah gitu.
6: Dani berharap ada langkah serius yang dilakukan dalam upaya menertibkan aksi balap liar tersebut dan pentingnya peran orang tua dalam hal pengawasan anak sehingga kegiatan yang meresahkan masyarakat tidak lagi muncul di jalan.
1: Liana Sution melaporkan.
3: Pemerintah daerah perlu mengatasi persoalan peningkatan kesejahteraan menyangkut nelayan kecil dan nelayan tradisional, mengingat nelayan ini masih banyak yang terjerat hutang pada rentenir. Berikut laporan Deni Siahaan.
0: Sampai saat ini

0: Akses permodalan masih menjadi kendala utama para nelayan kecil dan nelayan tradisional di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pengajuan kredit ke perbankan yang dinilai cukup rumit telah membuat nelayan kecil dan nelayan tradisional di daerah ini lebih memilih meminjam uang kepada rentenir. Meski menyadari resiko lebih tinggi, namun nelayan merasa proses mendapatkan pinjaman dari rentenir lebih mudah dan lebih cepat. Hal itu dikatakan Alfian, praktisi perikanan di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait upaya peningkatan modal nelayan kecil dan nelayan tradisional di kedua daerah ini. Alfian yang ditemui kemarin di kawasan Pasar Ikan Jalan Ahmad Dahlan Sibolga itu mengatakan, nelayan kecil dan nelayan tradisional harus keluar dari jeratan rentenir dengan cara membentuk koperasi untuk mengatasi sejumlah persoalan nelayan.
1: Makanya masuk bergabung di dalam koperasi sehingga sudah bisa dipermudah. Jangan lagi meminjam kepada rentenir-rentenir yang notabene-nya nanti hasil ataupun pendapatan dari nelayan tadi habis untuk para rentenir-rentenir tadi.
0: Kemudian Alpian mengatakan dengan membentuk koperasi atau menjadi anggota koperasi, keperluan nelayan kecil dan nelayan tradisional dapat terbantu termasuk dalam soal permodalan. Dini Sihaan melaporkan.
2: Dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya, seorang peternak burung murai batu di Kota Padang Sidempuan sukses membudidayakan murai batu dan meraup pundi-pundi rupiah puluhan juta rupiah setiap bulannya. Rizky menurunkan laporannya.
3: Bermodalkan hobinya memelihara burung murai batu kicau, seorang peternak nekat untuk membudidayakan burung murai batu Sumatera di pekarangan rumahnya yang berlokasi di Kota Padang Sidimpuan sejak tahun 2021 lalu. Kerja keras peternak murai batu bernama Arman Fauzi ini pun membuahkan hasil pada tahun 2025 lalu. Setelah terus-menerus belajar untuk membudidayakan burung kicau bernilai ekonomis ini. Saat ini, Arman memiliki 7 ekor betina indukan dan 2 ekor jantan dewasa yang mampu menghasilkan 20 anakan murai batu per bulannya. Tidak main-main, Arman menjual 1 ekor anakan murai batu berusia 2 bulan dengan harga 1,5 juta rupiah per ekor. Murai batu hasil ternaknya pun laris manis lantaran menjualnya secara online maupun offline melalui berbagai platform media sosial miliknya sehingga menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Arman Fauzi mengatakan rahasia beternak burung murai batu ini adalah makanan dan perawatan kandang. Untuk makanan sendiri, Arman terlebih dahulu memberi vitamin kepada jangkrik yang akan menjadi santapan murai batu miliknya. Untuk kandang sendiri, Arman selalu membersihkan kandang setiap hari agar murai batu ternaknya tetap dalam kondisi prima.
4: Pengalaman saya untuk kesulitannya ya pakannya aja, Bang.
5: Oh, pakannya, Bang. Bisa Bang jelaskan, Bang, apa saja perawatan yang diberikan, Bang, untuk tiap harinya, Bang, untuk murai batu ini, Bang?
4: Terutama jangkriknya harus yang sehat ya, Bang. Kita kasih makan dulu jangkriknya, baru kita kasih ke burung. Untuk saat ini, karena kita lagi promosi, kita jual di 1,5.
5: Oh, itu untuk anak usia berapa, Bang?
4: 2 bulan, Bang.
5: Oh, untuk anak usia 2 bulan, Bang.
3: Saat ini penjualan burung kicau berekor panjang ini telah menembus pasar di luar Provinsi Sumatera Utara, seperti Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita hadirkan ke ruang dengar Anda berita olahraga. Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menertibkan aktivitas tambang gali C ilegal, apalagi di daerah ini merupakan daerah rawan bencana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Syuhambing mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk sore ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
2: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Wah, serius? Asli itu rupanya?
2: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
2: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
2: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
2: Iya ya boy, biar lokal tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Kurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami informasikan bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl satu 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
1: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar, hingga informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti pendengar akan kami hadirkan musik religi Islam, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Siwalga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro3. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwalga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang kau mengetahuinya lebih baik dariku. Ya Rabbi, kalau ku berbuat dosa dan daga-dagi, biarlah ampunanmu menutupinya lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
1: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
0: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparim menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
2: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
0: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
4: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa
5: harus. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
4: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Kolil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas.
5: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
6: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 400

0: 178 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorike Fitri menyampaikan laporannya.
2: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
3: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
2: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
4: Berarti ada seleksi juga ya, Mas ya?
2: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
3: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
5: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
3: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Buni dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia, nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara, jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumut, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnaini SAMM, Kepala LPP RRI Sibolga, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 17 Agustus adalah momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam membangun Indonesia yang lebih maju, tangguh dan sejahtera. Mari kita isi kemerdekaan dengan berkarya, berinovasi, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Sibolga akan terus hadir menyuarakan Indonesia, menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi seluruh masyarakat. Mari melangkah bersama menjaga persatuan dalam keberagaman demi Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.
1: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Sibolga malam ini, pendengar. Kali ini Zia hadir dengan informasi dari nasional, yakni KLH segel area konsesi PT Bintang Harapan terkait karhutla. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penyegalan terhadap area konsesi PT Bintang Harapan Palma di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tindakan tersebut setelah ditemukan kebakaran lahan berulang di sekitar wilayah konsesi perusahaan. Pengawasan dilakukan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada 11 hingga 15 Agustus 2026. Pengawasan dilakukan setelah ditemukan sejumlah titik panas atau hotspot di sekitar konsesi perusahaan. Hasil pemeriksaan lapangan menemukan dua lokasi kebakaran dengan total luasan terdampak sekitar 457,85 hektar. Kebakaran pertama terjadi pada tanggal 27 hingga 29 Juli 2026 yang berdampak terhadap 2,08 hektar lahan warga dan 1,77 hektar area PT Bintang Harapan Palma. Sementara itu, pendengar, kebakaran kedua berlangsung pada tanggal 4 hingga 8 Agustus 2026 di area konsesi perusahaan. Lokasi tersebut berbatasan dengan konsesi PT Bumi Mekar Hijau dengan luasan terdampak sekitar 454 hektar. Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan mengatakan kebakaran di dalam maupun sekitar area konsesi tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa. Pemerintah akan mendalami tanggung jawab korporasi dalam mencegah, menangani, dan mengendalikan kebakaran. Pemasangan plang dan garis pengawas lingkungan hidup atau PPLH dilakukan sebagai bagian dari tindakan pengawasan. Menurutnya, pemasangan tersebut bertujuan menjaga lokasi dan memastikan proses pemeriksaan berlangsung objektif. Pengawas lingkungan masih mengumpulkan bukti terkait kondisi lahan dan faktor penyebab kebakaran. KLH mencatat kebakaran pernah terjadi di lokasi konsesi PT Bintang Harapan Palma pada tahun 2023 lalu. Atas kejadian tersebut, pendengar, perusahaan telah dikenai sanksi administratif dan gugatan perdata. Hasil pemeriksaan terbaru akan menjadi dasar pemerintah menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya. KLH juga menegaskan tiga instrumen hukum meliputi sanksi administratif, penegakan hukum pidana, dan gugatan perdata dapat diterapkan jika ditemukan pelanggaran secara berulang. Langkah tersebut dilakukan sesuai hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan oleh pengawas lingkungan. Baik, pendengar, berikut informasi dari nasional terkait Kementerian Lingkungan Hidup yang menyegel area konsesi PT Bintang Harapan terkait karhutla. Dan pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu setelah di formasi pukul 20 nanti, pendengar akan kami hadirkan mini drama radio. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnaini SAMM, Kepala LPP RRI Sibolga, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 17 Agustus adalah momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam membangun Indonesia yang lebih maju, tangguh dan sejahtera. Mari kita isi kemerdekaan dengan berkarya, berinovasi, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Sibolga akan terus hadir menyuarakan Indonesia, menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi seluruh masyarakat. Mari melangkah bersama menjaga persatuan dalam keberagaman demi Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan semarak puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam semarak.

Ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Kolong Langit, persembahan dari RRI Medan. Selamat mendengarkan.

0: Kamu yakin kita aman di sini? Tadi waktu ke arah pasar, aku lihat ada Satpol PP.
1: Tenang aja. Ini bukan pertama kali kami diusir. Sering malah.
0: Kadang aku benci jadi bagian dari dunia yang tinggal diam. Dunia yang cuma kasih uang ke pengemis dari balik kaca mobil. Tapi takut kotor kalau duduk bareng mereka.
1: Ah, kamu beda, Nay. Tapi kamu juga tahu, suatu saat kamu harus pilih. Tetap di sini atau balik ke duniamu yang nyaman.
0: Jangan gitu. Aku datang bukan buat main-main. Aku cinta tempat.

0: aku mau jadi bagian dari kalian.
1: Tapi aku gak mau kamu kehilangan masa depan demi aku.
0: Kamu pikir pilihan aku ini salah?
1: Kamu terlalu indah buat aku, Nay. Kamu harus pergi. Aku bukan orang yang tepat. Gak usah nangis. Ini memang tepat saat yang tepat buat kamu untuk pergi.
0: Enggak, Raka.
1: Jangan lagi kamu cari aku. Kamu harus pergi sekarang. Aku bukan orang yang tepat buatmu.

0: Kamu gila, Nay. Kuliah di kampus elit, beasiswa luar negeri nunggu, dan kamu malah main-main di kolong jembatan.
1: Itu bukan main-main. Di sana, aku lihat hidup yang nyata, yang kasar, tapi jujur, bukan cuma teori di kelas atau seminar-seminar penuh tepuk tanganmu itu.
0: Dan kamu jatuh cinta sama bocah jalanan yang bahkan gak punya KTP.
1: Iya, dia mungkin gak punya ijazah, tapi dia punya hati. Sesuatu yang aku gak yakin kita masih punya itu.
0: Kamu pikir dia bisa kasih kamu masa depan? Cinta gak cukup buat bayar listrik dan beliin tiket pesawat ke Eropa, Nay.
1: Masa depan apa, Din? Karir, nama besar, gelar. Apa gunanya semua itu kalau aku gak pernah ngerasa hidup?
0: Jadi, kamu buang semua demi dia? Demi tempat kumuh yang bahkan pemerintah pengen tutup matanya?
1: Justru karena semua orang tutup mata, aku mau jadi yang buka. Kalau semua orang lari dari mereka, aku mau bertahan bersama mereka.
0: Kamu bukan Naila yang dulu. Kamu berubah.
1: Iya, Din. Karena untuk pertama kalinya, aku milih jadi manusia, bukan sekedar citra.
0: Bohong.
1: Bohong? Kamu bilang aku bohong? Kapan kamu pernah tahu aku bohongin kamu, Din? Gak pernah sekalipun dalam hidup aku.
0: Tapi kamu berubah, Nay. Kamu berubah sejak ketemu bocah itu.
1: Itu cuma perasaanmu aja kali.
0: Enggak.
1: Aku gak pernah berubah sedikit pun demi siapapun. Kalaupun aku berubah, ya demi diriku sendiri.
0: Ah, sudahlah. Aku kecewa. Kau bukan Naila yang kukenal lagi.

0: duduk di sini sebentar?
1: Bentar ya nak, lagi meras cucian nih, bentar ya.
2: Habis ngantar galon kah? Udah makan nak?
0: Belum bu, tapi bukan itu bu. Aku mau ngomongin Naila. Iya bu, dia dia bilang mau tinggal di sini, mau hidup bareng kita.
2: Tinggal di sini, anak perempuan beraroma parfum mahal itu di tengah cucian orang lain dan got mampet. Kamu bercanda kali kah?
0: Enggak bu, aku nggak bercanda. Dia serius. Dia bakal nolak beasiswa luar negerinya demi aku, demi tempat ini,
2: demi kamu. Dunia itu gak pernah kasih sesuatu demi kita kah? Kalau orang kaya datang, biasanya cuma foto-foto, kasih mie instan, terus pulang ke Aceh. Gak ada yang betul-betul tinggal di neraka kalau mereka punya surga.
0: Tapi bu, Naila bukan seperti itu bu. Dia beda. Dia gak takut lumpur, gak jijik duduk sama anak-anak kolong. Dia dengar waktu aku cerita. Dia ngeliat aku bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia, bu.
2: Manusia? Dunia gak peduli kamu manusia atau bukan, kah? Yang dunia lihat, kamu miskin, kamu kotor, kamu gak punya surat lahir, apalagi masa depan. Dan ibu, ibu gak mau kamu patah hati pas dunia tampar kamu nanti. Ibu cuma gak mau kamu berharap lebih dari apa yang kamu bisa peluk. Ibu udah cukup lihat orang yang jatuh karena berharap, termasuk bapak kamu yang pergi nyari harapan dan gak pernah balik.
0: Bu, aku cuma mau ibu terima Naila. Cukup. Bu, aku ngerti ibu takut. Tapi aku bukan bapak, bu. Aku gak bakal ninggalin siapapun. Justru karena aku ngerti sakitnya, bu, aku gak mau jalan sendiri. Naila, dia mau jalan bareng aku. Kita sama-sama, bu. Kita bisa mulai dari nol, asal jangan sendiri.
2: Kamu pikir kamu cukup buat dia bahagia? Kamu pikir kamu bisa ngelindungin dia dari cemoohan orang?
0: Enggak, bu. Tapi aku bakal belajar. Dan aku mau coba. Karena satu-satunya yang lebih menyakitkan dari gagal adalah gak pernah mencoba sama sekali.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
4: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Bernaung dari Feby Putri. Dan masih bersama Aziziah pendengar di obrolan komunitas malam hari ini. Kembali kami hadir dengan topik kali ini tentang Indonesia jadi pusat koordinasi solidaritas Palestina Asia Pasifik. Mendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta. Peresmian kantor tersebut berlangsung pada hari Jumat 21 Agustus 2026 dan dihadiri sejumlah tokoh beserta elemen masyarakat sipil. Presiden APCQP Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan pembukaan kantor pusat tersebut merupakan tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina. Konferensi yang berlangsung di Jakarta pada 2025 itu menetapkan Indonesia sebagai pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurut Sudarnoto, Indonesia dipercaya karena memiliki posisi strategis dalam konteks agama, geografis, dan geopolitik global. Indonesia juga dinilai memiliki kekuatan masyarakat sipil yang aktif mendukung perjuangan Palestina. Ia mengatakan masyarakat internasional menaruh harapan besar terhadap peran Indonesia dalam isu Palestina. Pemerintah dan masyarakat sipil dinilai perlu bergerak bersama menghadapi tantangan kemanusiaan yang dialami masyarakat Palestina. Ia juga menilai kekuatan organisasi masyarakat, lembaga filantropi, dan kelompok solidaritas Palestina menjadi modal penting Indonesia. Sinergi berbagai elemen tersebut dinilai dapat memperkuat dukungan bagi Palestina. Pendengar, kepercayaan tersebut bermula ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina. Forum tersebut dihadiri delegasi dari sekitar 20 negara dan menyepakati Indonesia sebagai markas besar koalisi. Ia menegaskan amanah tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina. APCQP juga ingin mempererat sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Kantor pusat APCQP nantinya menjadi pusat koordinasi berbagai gerakan masyarakat sipil Asia Pasifik. Fokusnya mencakup advokasi, literasi, penguatan gerakan Sumut Flotilla, serta jejaring solidaritas lintas negara dan sektor. Jadi pendengar, ini juga termasuk sebuah komunitas, komunitas yang berisikan berbagai negara dalam solidaritas Palestina Asia Pasifik, termasuk untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Baik pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Melepasmu dari Drive. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih.
0: Bisa masih
2: gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnaini SAMM, Kepala LPP RRI Sibolga, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 17 Agustus adalah momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam membangun Indonesia yang lebih maju, tangguh dan sejahtera. Mari kita isi kemerdekaan dengan berkarya, berinovasi, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Sibolga akan terus hadir menyuarakan Indonesia, menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi seluruh masyarakat. Mari melangkah bersama menjaga persatuan dalam keberagaman demi Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan semarak puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video.

0: Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Ruang Rindu edisi hari ini 21 Agustus 2026. Di Ruang Rindu ini pendengar-pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033, pendengar bisa merequest sejumlah lagu, lagu nostalgia tentunya, karena di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, kita terima penelpon pertama malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Borkat.
0: Oke, Bang Borkat, apa kabar malam hari ini?
1: Lagunya dari video Ambisi.
0: Boleh, judulnya?
1: Oh, Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya. Trio Ambisi.
1: Dari Trio Ambisi.
0: Ya.
1: Aku bukan pintu.
0: Aku bukan pintu, aku cari dulu. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Ya, salamlah buat semua pendengar. Udah ya. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ruang Rindu kini hidup memori lewat lagu. Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bergabung bersama kami. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu aja sih ya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan yang cantik itu, Nak.
0: Siapa yuk?
2: Siapa dia?
0: Oke, yang mau jawab siapa? Aku atau Nenek?
2: Bolehkah aku melihat raut wajahmu? Siapa dia?
0: Apa kabar, Nenek?
2: Alhamdulillah sehat, Nak.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa malam hari ini, Nenek?
2: Request lagu. Lupa penyanyinya sebentar ini. Tadi udah ingat.
0: Judulnya?
2: Sakit di hati, terus di hatimu.
0: Sakit di hati.
2: Iya.
0: Sakit
2: di hatiku, puas di hatimu. Lupa, Nenek.
0: Coba
2: sebentar ini.
0: Nenek, ulangi deh, judulnya apa tadi? Sakit di hati.
2: Sakit di hatiku, puas di hatimu.
0: Oh, puas di hatimu.
2: Iya.
0: Iis Sugiyarti.
2: Iya.
0: Oke.
2: Mau
0: salam-salam untuk pendengar yang lain, Nenek?
2: Salam-salamnya buat yang di Sidimpuan, yang di Taput, yang di Tapteng, tanpa kecuali. Kalaupun tidak sebutkan satu persatu namanya, salam kenal, salam persahabatan. Buat Azizia, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat juga, hati-hati pulangnya, Nak ya.
0: Siap,

0: Oke. Nenek turun dulu ya nak ya.
1: Siap.
0: Selamat ya. Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bye-bye.
1: Bye-bye. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Luhut di Taput.
1: Bang Luhut, apa kabar malam hari ini?
2: Oh, kabar baik-baik, sehat, suasana cerah satu hari ini.
1: Alhamdulillah, cerah di sini juga cerah, alhamdulillah.
2: Cerah ya bersama ya. Pasti kita berbaca juga.
1: Ya.
2: Aku mau dengarin lagunya dari.
1: Dari siapa?
2: Dari Diana Nasution.
1: Diana Nasution?
2: Iya.
1: Judulnya?
2: Memori melodi lagu.
1: Sebentar aku cari memori lagu.
2: Iya. Kita lihat judulnya tadi. Memori melodi lagu. Lupa aku judulnya.
1: Karena aku cari dulu ya di.
2: Tapi ada lagu melodi lagu. Ya sembari mencari salam lah dulu.
1: Boleh.
2: Misalnya pertama buat Adidas yang anak bertugas, tetap semangat. Terus buat yang pertama tadi yang gabung, terus yang gabung turun, salam. Ada Bung Roma, Merana Ditaro. Ada Burutam dari Tamosi, Bung Rayer, Serangnya sama Burutam yang di sini, sama Aril juga. Dan buat yang masih mau nyanyi aja lah yang lagi mendengarkan.
1: Iya. Ini aku nemu Diana Nasution melodi dalam lagu.
2: Iya.
1: Oke. Benar ya?
2: Iya betul. Terima kasih lagunya di sini. Selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih. Dadah.
1: Selamat malam ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, kita terima 3 penelpon dulu. Kita jeda dengan beberapa requestan lagu dari pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Di sini ada lagu Aku Bukan Pintu requestan dari Bang Borkat. Lalu ada lagu Puas di Hatimu, Sakit di Hatiku dari Sugiyarti requestan dari Nenek Wirlangga. Dan lagu Melodi Dalam Lagu dari Diana Nasution. Requestan dari Bang Luhut. Jadi pendengar, jangan kemana-mana. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 얘들아 그 길이 오빠. 아니 또 하나 그럴까?
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam. Dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana koboi yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Wolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 063 06. Baik pendengar, kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di nomor 0811-6193-033. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Ajizia.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dari Sipahu Tercantik.
0: Oke, Opung Roma.
1: Iya.
0: Oke.
1: Benar.
0: Opung Roma, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat. Bagaimana dirimu di situ?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga.
1: Oke lah, sehatlah kita semua ya.
0: Iya, amin, amin. Oke, Opung, malam hari ini mau request lagu apa?
1: Laguku malam ini katanya Pasrah Dalam Doa, ada?
0: Aku cari dulu, Pasrah Dalam Doa.
1: Yuk. Sembari mencari, Opung salam dulu ya.
0: Iya, ini dari Dian Pisesa.
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Oke, salam-salamnya buat yang sudah gabung tadi lah semuanya. Dan yang mau gabung nanti ditunggulah suaranya kalau masih ada waktu.
0: Siap.
1: Oke, lagu Opung udah ada ya kan?
0: Ada dong.
1: Oke lah, buat dirimu tetap semangat, selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Siap, Opung.
1: Kalau mau pulang nanti hati-hati.
0: Siap, insya Allah.
1: Oke, sehat selalu dirimu di sana berserta keluarga ya.
0: Siap, terima kasih banyak Opung.
1: Lagunya Opung tunggu aja ya.
0: Siap.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa bergabung di 0811-6193-033. Pendengar bisa request jumlah lagu. Dan sudah ada pesan WhatsApp yang masuk kali ini dari Boru Tamba di Padang Sidempuan. Pesannya seperti ini, selamat malam Ruang Rindu. Ini Boru Tamba mau minta lagu yang judulnya Rasa Rindu dari Ellen Mamo. Salam buat semua pendengar yang lagi mendengarkan aja. Oke, baik. Boru, aku cari dulu lagunya. Rasa Rindu dari Ellen Mamo. Oke, baik, kita terima dulu penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Ajijia.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Opung Ryan di Sidimpuan.
0: Opung Ryan, apa kabar Opung?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Opung Ryan mau request lagu apa malam hari ini?
2: Request dari Edi Silitonga.
0: Edi Silitonga. Oke, aku cari dulu judulnya apa?
2: Judulnya Kapankah Kembali.
0: Kapankah Kembali. Oke. Sebentar, ini adanya dari Titi DJ. Ntar aku cari dulu yang dari
2: Edi Silitonga.
0: Sebentar.
2: Oke, salam-salamnya untuk boleh, yang kan? Udah baru turunnya tadi ya, ada ya. Puroma. Cuma semuanya sampai kecuali ada Sahru Siregar, ada Boru Tamba juga yang baru request via WhatsApp ya.
0: Iya.
2: Dan tuh Arino juga ada.
0: Iya.
2: yang ada di Tapan Utara, yang ada di Sipahutar, di Samosir sana ya.
0: Iya.
2: Oke, untuknya Mbak Zidia, terima kasih lagu dari Tentu.
0: Siap.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Yang pertama ada lagu pasrah dalam doa dari Dian Pisesa, requestan dari Opung Roma. Lalu ada lagu Rasa Rindu dari Ellen Mamo, requestan dari Boru Tamba di Padang Sidempuan. Dan selanjutnya ada lagu Kapankah Kembali dari Edi Silitonga, requestan dari Opung Ryan, yang akan menjadi penutup, lagu penutup di Ruang Rindu edisi malam hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Jadi pendengar, terima kasih atas kebersamaan pendengar di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnaini SAMM, Kepala LPP RI Sibolga, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 17 Agustus adalah momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam membangun Indonesia yang lebih maju, tangguh dan sejahtera. Mari kita isi kemerdekaan dengan berkarya, berinovasi, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Sebagai lembaga penyiaran publik, RI Sibolga akan terus hadir menyuarakan Indonesia, menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi seluruh masyarakat. Mari melangkah bersama menjaga persatuan dalam keberagaman demi Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

0: Hadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Sewu Kuto dari Didi Kempot, sekaligus menjadi pembuka program musik tradisional dan budaya malam hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan pendengar, setelah ini akan kami hadirkan lagu Bengawan Solo yang dibawakan oleh Waljina. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Klideh, kita sudah sering mendengar kalimat klideh, yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klideh. Karena klideh, klidian atau ngelideh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif, untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klideh bukan kejahatan jalanan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: second and he's back pocket. Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnaini SEMM, Kepala LPP RI Sibolga, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 17 Agustus adalah momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam membangun Indonesia yang lebih maju, tangguh dan sejahtera. Mari kita isi kemerdekaan dengan berkarya, berinovasi, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Sebagai lembaga penyiaran publik, RI Sibolga akan terus hadir menyuarakan Indonesia, menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi seluruh masyarakat. Mari melangkah bersama menjaga persatuan dalam keberagaman demi Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Yang itu tandanya kita sampai di formasi Jazz Music.

Yang itu artinya kita sudah sampai di formasi Jazz Music. Akan kami hadirkan musik dari dalam hingga luar negeri hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Copot, copot, copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Thank you.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: di tengah hingar-bingar kota Surabaya dengan balutan gedung tinggi dan lalu-lalang kendaraan, terselip kisah mereka yang berjuang hidup. Hidup di kolong jembatan membuat rumah tinggal untuk bertahan. Dibutuhkan perjuangan untuk sampai di Kampung Kolong. Selain akses yang berliku, melintas di Kampung Kolong, kami harus menunduk untuk bisa menginjakan kaki. Suasana gelap terlihat. Pencahayaan yang kurang menjadikan kampung di bawah tol Dupa ini terlihat gelap, menyibak langit di balik hiruk-pikuk perkotaan. Dari kejauhan, tampak kamar beralas tikar dan kasur kecil. Para warga 1001 malam bercengkrama memecah kebisingan perkotaan. Kami menemui pengurus kampung untuk mengetahui lebih dalam keberadaan mereka. Kepada kami, Mami, pengurus kampung, bercerita panjang lebar termasuk bagaimana warganya bertahan hidup.
1: Mas, di kampung 1001 malam ini berapa kakak sih, Mas?
2: Kurang lebih 170 kakak.
1: 170 kakak ya. Ini memang hidupnya di
2: kolong tol. Yang di kolong tol itu ada 20-an kakak, kurang lebih 20, yang di 1001 malamnya itu sekitar 140 sampai 150.
1: Rata-rata mata pencariannya apa?
2: Mata pencariannya itu ya pengamen sama pemulung.
0: Pria 39 tahun ini lantas mengajak kami di kediaman Mbah Hindun. Kami pun berjalan. Tingkah pola anak-anak setempat bermain bola mengiringi langkah kami. Hingga sampailah kami di satu gubuk yang berhimpitan dengan poten umum. Disinilah Mbah Hindun tinggal, hidup sebatang kara, seorang diri. Tempat tinggal yang tidak layak menjadikan keprihatinan. Belum lagi jika hujan turun, tetesan air yang masuk ke gubuknya membuat terasa prihatin.
1: Ya, di tempat ini dapat dikatakan tidak layak. Dan bahkan jika hujan turun, maka dijelaskan Mbak Hindun bahwa bocor akan terjadi.
3: Iya, bocor nanti kena hutan. Nah, kalau hutan dia pun depus meriki. Kada ngesek na eten. Meriki bocor kalau kada jadi kada.
1: Sejauh mana keberadaan warga terhadap keberadaan Mbak Hindun? Ikuti penduduk saya dan apa kata warga. Mari. Assalamualaikum. Dengan Pak siapa?
4: Pak Udin.
1: Pak Udin, ini kan dengan tetangga dengan Mbak Hindun ya. Selama ini untuk menyuplai kehidupan Mbak Hindun?
4: Iya, pokoknya tentang tanam jurni itu cuma bisa mianu.
1: Woi. Emang sendiri ya Mbak Hindun?
4: Enggak, ini gue pula sendamal, gue bubuk ini.
1: Kalau makan?
4: Nggih, makan pokoknya sak anone niku sak urune nggih dak dugi warga pergi mawon, terus terang mawon.
0: Tidak jauh dari kediaman nenek 75 tahun ini ada Ahmadi. Ia berprofesi sebagai pemulung. Berangkat pagi pulang petang ia lakoni. Baginya dapur harus mengepul meski yang didapatkannya jauh dari cukup.
1: Tidak hanya Mbah Hindun, di kampung 1001 malam juga terdapat warga yang memang di bawah garis kemiskinan. Seperti yang terlihat, kita akan menghampirinya. Assalamualaikum. Lagi apa ini, Pak?
5: Ini, Pak, lagi.
1: Rongsokan ini nantinya?
5: Jadi jual, Pak, buat beli di beras apa ini.
1: Semua dikumpulkan sini, Pak, ya?
5: Iya.
0: Sudah kurang lebih 20 tahun Ahmadi dan keluarga tinggal di Kolong. Akibat keterbatasan ekonomi, pria kelahiran 1977 ini tidak punya pilihan kecuali tinggal di tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dimanfaatkan itu. Di Kampung Kolong 1001 Malam ada 177 kepala keluarga yang masih menghuni kampung ini. Ada beragam profesi, baik sebagai pemulung, pengemis, pengamen, bahkan buruh kasar. Di gubuk berukuran 1x2 meter, kami bertemu Iin. Bersama suami dan kedua anaknya, ia harus berhimpitan. Tak ada temeram lampu, cahaya lilin menjadi pilihan. Tidak ada lagi sanak saudara menjadikan hidup di bawah jembatan kenyataan hidup yang harus diterima. Tak mudah menjadi seperti mereka. Bernaung di rumah yang beratap langit dan tidur berselimut dingin.
1: Aslinya mana?
6: Kalau saya aslinya Jember, kalau bapaknya asli sini lagi.
1: Enggak ada keinginan enggak mungkin kembali ke Jember gitu.
6: Enggak ada keinginan ke sana, orang tua sudah meninggal. Meninggal semua, sudah enggak punya siapa-siapa jadi suami.
0: Berprofesi sebagai pengamen, Iin lakoni bersama suami. Namun, di balik itu ada cita-cita dan harapan yang disematkan dari mulut mereka untuk anak-anaknya jika dewasa. Yakni bagaimana hidup serba kekurangan yang dialami tidak terjadi pada kedua putra-putrinya.

pendengar. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas. Saya Aziziyah Khurfatul Jannah, beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Satu di Sepanjang Hari ini, Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026, melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pendengar kaum muslimi dan muslimat warga kota Sibolga dan sekitarnya, kami informasikan bahwa saat ini pukul 5.04 waktu Indonesia Barat, tiba saatnya untuk Anda melaksanakan sholat subuh. Seruan azan subuh kami kumandangkan ke ruang dengar Anda.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat subuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'da ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan seagung-agungnya, setinggi-tingginya kepada Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita ya kenikmatan yang tiada henti-hentinya, kenikmatan yang terus kita rasakan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan alhamdulillah pada kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengagungkannya, mengingatnya, mempelajari agamanya. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini pengajian ibu-ibu ya. Pengajian ibu-ibu, bapak cuma nebeng kan ya. Jadi intinya pengajian ibu-ibu ya. Kita ingin mengajak ibu-ibu untuk belajar ya. Saya mengajak diri saya sendiri dan juga para hadirat dan para hadirin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur ya. Karena bersyukur adalah ibadah yang mulia ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya bersyukur itu adalah setengah daripada agama. Setengahnya bersyukur, setengahnya bersabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda ya bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur ya. Bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur, barang siapa yang ya bisa menjalankan kedua-duanya, bersyukur dan bersabar, maka telah sempurna agamanya. Oleh karenanya Allah Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min, seluruh perkaranya adalah baik ya, dan itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mu'min. In u'tiya, ya kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara fa kana khairal lahu. Maka dia bersyukur dan ini adalah baik baginya. Kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terkena musibah, sabar, maka dia bersabar, fa kana khairal lahu. Ya, maka dia pun bersabar, ini yang terbaik baginya. Oleh karenanya sebagaimana perkataan sebagian ulama ya, tanda kebahagiaan dia itu pada tiga perkara. Ya, alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan adalah pada tiga perkara. Jika seorang idza utiya syakar, wa idza butuliya sabar, wa idza adnaba istighfar. Kalau dia diberi rezeki oleh Allah, diberi kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia diberi ujian, dia bersabar. Dan kalau dia berdosa, dia segera beristighfar. Nah, seorang kalau senantiasa melakukan tiga perkara ini ya, maka dia adalah hamba yang sangat berbahagia dan telah sempurna imannya, telah sempurna imannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas setengah dari keimanan, yaitu malah masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seorang di antara sifat manusia adalah sering lalai untuk bersyukur. Selalu mengingat keburukan dan lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu ya sering berkeluh kesah kepada Rabb-nya. Kata sebagian sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Yansan ni'am wa yadhkuru al-masa'ib." Dia sering lupa dengan kenikmatan-kenikmatan dan dia ingat adalah musibah-musibah. Ya. Sehingga akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Isinya hanya berkeluh kesah. Dan ini terutama saya ingatkan kepada para ibu-ibu, ya, para wanita. Ya. Ada di antara mereka yang sering berkeluh kesah. Yang jadi korban suaminya. Ya. Oleh karenanya sungguh bahagia tatkala kita hidup berumah tangga, ternyata istri kita adalah seorang yang sangat pandai bersyukur.
yang tidak suka berkeluh kesah, yang tidak banyak menuntut, yang tidak banyak menuntut. Ya. Karenanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis yang kita semua sudah sama tahu tentang hadis tersebut, hadis yang masyhur. Tetapi kita mengulangi kembali, mengingatkan kembali tentang makna hadis tersebut agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaykum." Kata Nabi SAW, lihatlah dalam perkara dunia, kata Nabi, lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Karena kalau kalian melihat ke bawah dalam masalah dunia, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Seorang ya, dalam masalah dunia suruh melihat ke bawah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lihat ke atas. Dengan melihat ke bawah, bahwasanya masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Betapapun susahnya kita, pasti ada orang yang lebih susah daripada kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang jadi masalah kalau kita lihat ke atas. Melihat ke atas, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang yang bahagia. Tapi kita akan menjadi orang yang paling sengsara. Semakin kita lihat ke atas, semakin menjadi orang yang sangat sengsara. Karena kepuasan itu tidak ada habis-habisnya kalau kita lihat ke atas. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan. Fama yamla'u jawfahu ila turab." Sungguhnya kalau anak Adam diberikan dua lembah emas, ya, maka dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dia tidak akan pernah puas. Dia hanya bisa berhenti kalau mulutnya diisi dengan pasir. Kalau sudah mati baru berhenti, ya. Ya. Kata Allah, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian terlalaikan karena berlomba-lomba saling banyak-banyakan. Perbanyak harta, perbanyak mobil, perbanyak apalagi? Macam-macam bangga-banggaan. Ya. Kapan kalian berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah ke kuburan. Maksudnya sampai kalian masuk ke kuburan. Ya. Disebutkan oleh para ulama, Allah menggunakan lafal ziarah. Kenapa? Karena dikubur cuma sementara. Penghujungnya adalah apa? Akhirat. Tapi maksudnya, seorang tidak akan berhenti kecuali sampai meninggal dunia. Oleh karena kalau kita lihat ke atas, kita tidak akan pernah bahagia. Kita tidak akan pernah bahagia. Ya. Terkadang kita dapati, saya dapati ada seorang supir, ya. Saya pernah ketemu dengan seorang supir. Supir tersebut, ya, selalu senyum. Saya tanya, "Pak, senyum-senyum terus." "Oh ya Ustaz, kita ini bersyukur Ustaz. Pokoknya apa saja Allah berikan kita bersyukur. Kalau enggak bersyukur enggak bahagia." Ini supir berani ceramai Ustaz, ya. Iya, dia prinsipnya gitu. Pokoknya apa yang Allah berikan kita apa? Bersyukur, kita terima. Kita terima. Ya, bisa jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Dia jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Majikannya kalau tidak bersyukur masih apa? Tamak, masih terus cita-citanya terus mencari harta, tidak ada puasnya. Maka kapan dia bisa bahagia? Ya, kalau kita lihat ke atas terus kita paling menderita. Karena sebagian salaf ada yang mengatakan, ya, bergaulah dengan orang miskin, jangan bergaul dengan orang kaya, ya. Bergaul dengan orang kaya itu terkadang membawa penderitaan. Kenapa? Wah, lihat rumahnya lebih luas, lihat mobilnya lebih apa? Lebih bagus, ya. Lihat motornya lebih bagus, lihat HP-nya lebih bagus. Jadi apa? Menderita. Sehingga akhirnya kurang bersyukur, ya. Ya, timbul hasad lah, timbul dengki lah, ya. Ya. Lihat istrinya lebih cantik. Dan seterusnya. Tapi kalau antum mau bahagia, bergaul sama orang miskin. HP antum lebih bagus daripada dia. Motor antum lebih bagus daripada dia. Bukan berarti saya larang bergaul dengan orang kaya, enggak. Tapi kalau orang sudah bisa mengatur hatinya, ya, maka enggak jadi masalah dia bergaul dengan siapa saja. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sudah sering bergaul dengan orang kaya, terkadang pola hidupnya bisa berubah. Ya, karena di antara ibu-ibu sering sekali terjadi ejek-ejekan, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir tidak demikian. Ibu-ibu Lombok saya rasa tidak demikian, ya. Kalaupun ada mungkin cuma sedikit, ya. Mungkin, ya. Ibu-ibu ya sering
menjadikan bahan apapun untuk saling ejek mengejek. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara sebagian perkataan ahli tafsir, Allah berfirman, ya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah kali sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaun min nisa'in, dan jangan sampai sebagian wanita mengejek sebagian yang lain, asa an yakunna khairan minhun, bisa jadi wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Sebagian ulama mengatakan, lihatlah di sini Allah menyebutkan wahai orang beriman, jangan kalian saling mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan para wanita, wahai para wanita, jangan kalian saling mengejek. Jadi zikrul khas ba'dal 'am, padahal wanita sudah termasuk dalam keumuman orang-orang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan para wanita, ya. Kenapa? Karena sering timbul ejek-mengejek di antara mereka. Ini pendapat sebagian ulama meskipun ada yang menyelisih, ya. Ya. Kenapa? Karena di para wanita sering saling mengejek. Kalau kita lihat kenyataan ini yang terjadi, ya. Dia bergaul dengan teman-temannya, kemudian ada salah seorang dari temannya mungkin bajunya itu-itu aja yang dipakai, dia ejek. Ini ibu ini coba bajunya enggak pernah ganti, ya. Padahal bukannya dia enggak mau ganti, memang duitnya enggak ada, ya. Dia pakai HP enggak pernah ganti tuh, orang itu pakai HP jadul enggak pernah diganti HP jadul, ya. Mungkin dompetnya kurang bagus di jadi bahan omongan lagi, ya. Jadi banyak bahan omongan di antara ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Akhirnya apa? Kalau kita bergaul dengan sebagian orang yang suka ngomongin kita diomongin, HP kita diomongin, sendal kita diomongin, baju kita diomongin. Akhirnya kita pulang dengan jiwa memberontak. Yang kita berontak siapa? Suami kita berontak. Kenapa enggak belikan HP baru? Kenapa enggak belikan apa? Baju baru? Kenapa enggak? Malu, saya ketemu teman-teman, sendal saya ini aja. Terus sendalmu mau berapa sendal? Kita maunya sendal ada 5. Jadi setiap pengajian ganti sendal, ya misalnya. Ya, maunya dompetnya ada 5, maunya HP-nya ada 3 misalnya. Yang menderita siapa? Suaminya. Sang wanita menderita, sang suami juga lebih menderita. Oleh karenanya, kalau seorang lihat ke atas, dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, menjadi diri yang penuh dengan qanaah. Seorang merenungkan, saya alhamdulillah sekarang dalam kenikmatan. Ya, taruhlah kita bicara tentang satu nikmat, tentang mobil saja misalnya. Ada orang mungkin enggak punya, atau dia punya mobil, ya. Kalau dia punya mobil, dia lihat ke atas, dia pasti tidak bahagia. Si fulan punya mobil baru. Waduh, mobil saya ternyata kurang bagus. Ya, dia tidak pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, alhamdulillah saya punya mobil, ya. Masih banyak orang yang tidak punya mobil, ya. Meskipun mobilnya mungkin mobil tua, tapi ya, alhamdulillah masih bisa dipakai. Dilihat ke bawah, masih banyak orang enggak punya mobil. Ya, ada orang yang enggak punya mobil, mungkin hanya punya motor. Kalau lihat ke atas sih tidak akan pernah bahagia, tapi kalau lihat ke bawah alhamdulillah saya sudah punya motor. Masih banyak orang yang masih naik sepeda. Ya, yang punya sepeda juga bersyukur, alhamdulillah saya punya apa? Sepeda. Masih banyak orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Banyak orang sudah tidak bisa jalan pakai kakinya, ya. Dan seterusnya. Lihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Makanya dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Wa kun qani'an takun ashkaran nas." Jadilah engkau seorang laki yang seorang qanaah yang menerima dengan, ya, rezeki yang Allah berikan, maka kau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Jadi antara hal yang buat kita menjadi orang yang pandai bersyukur harus memiliki sifat qanaah, sehingga kita tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah berikan kita syukuri, kita tahu bahwasanya semuanya adalah dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu tentang yang terbaik bagi kita. Dalam firman-Nya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik?" Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kamilah yang telah membagi, ya, rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah yang bagi. Allah yang bagi. Seorang salaf mengatakan, ta'amaltu qaulallahi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku renungkan tentang ayat ini. Yaitu firman Allah yang mengatakan, sesungguhnya kami yang telah membagi rezeki kepada mereka, ya, dalam kehidupan mereka di dunia, ya, fa'alimtu annal qismata minallah, maka saya tahu bahwasanya pembagian itu yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala.
bukan siapa yang bagi Allah. Ya, maka saya pun ridha fama hasadtu ala ahad fama hasadtu ahadan ala khairin atahu Allah iya. Maka saya tidak pernah lagi hasad kepada orang lain setelah saya tahu ternyata yang membaginya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngapain kita hasad? Kita tahu Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi kita. Ya. Karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah dunia kita disuruh lihat ke bawah, ya. Adapun sebaliknya untuk masalah akhirat kita disuruh lihat ke atas. Jangan pernah puas kalau masalah akhirat. Dalam Al-Qur'an untuk masalah akhirat kita disuruh berpacu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman semuanya dengan lafal-lafal menyuruh kita untuk berpacu. Contohnya Allah berfirman fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan apa? Kebajikan. Suruh berlomba-lomba. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Cepatlah, kata Allah, cepatlah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah. Disuruh cepat. Tadi disuruh berlomba, disuruh cepat. Dalam lafal yang lain kata Allah, setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, kata Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga kata Allah bersainglah. Jadi disuruh berlomba, suruh cepat, suruh bersaing. Itu kalau urusan apa? Akhirat. Tidak boleh kita puas dengan apa yang telah kita miliki. Lihat ke atas. Makanya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Dalam solat kita, yaitu jalan orang-orang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada. Disuruh lihat ke atas. Ya, jangan lihat ke bawah kalau masalah akhirat. Lihat ke atas. Lihat jalannya bagaimana nabi, bagaimana syuhada. Nabi SAW mengatakan fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itu surga yang paling tinggi. Jadi untuk masalah akhirat kita harus jangan qanaah. Suruh lihat ke atas. Suruh lihat ke atas. Kalau ada orang ya sudah bisa bahasa Arab, kita juga berusaha bisa bahasa Arab. Kalau ada orang sudah hafal juz amma, teman kita, kita juga harus belajar juz amma. Itu yang kita disuruh berlomba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia semua akan kita tinggalkan. Amal soleh itulah akan buat kita bahagia di akhirat kelak. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ibu-ibu disuruh untuk berlomba, disuruh untuk ya tidak boleh puas dalam masalah akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahu ilman atau hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, hasad kepada orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu dan menghukum dengan ilmu tersebut. Yang kedua, hasad kepada orang diberikan harta dan dia bersedekah. Nah, kita disuruh hasad oleh Nabi SAW, disuruh cemburu. Itu ada orang punya ilmu, entah dia bisa bahasa Arab, entah dia bisa ngaji, entah dia pintar tajwid. Kita hasad sama orang tersebut. Kita lihat ada orang rajin bersedekah, kita hasad sama orang tersebut. Itu disuruh hasad. Disuruh tidak boleh qanaah kalau masalah akhirat. Dengan demikian kita terus apa? Terpacu. Maka saya nasihati diri saya dan juga para ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau dalam hati kita terbetik suatu kebaikan, ya, jangan kita tunda-tunda. Jangan kita tunda-tunda. Segera kita kerjakan. Ya, misalnya saya contohkan, kita lagi di misalnya di bandara atau terbetik hati kita melihat ada orang mungkin tukang sapunya, tukang apanya, kok kasihan gitu, pingin beli sedekah. Sudah, jangan tunda-tunda, segera kasih duit. Jangan tunda-tunda. Karena tidak tahu, itu kita lagi dibukakan hati kita oleh Allah, lagi pingin kebaikan. Kita sudah dibukakan hati kita, jangan tunda-tunda. Segera kita sumbang orang tersebut. Contohnya, antum lagi duduk di rumah, tahu-tahu kok ingin baca Quran. Segera ambil Al-Quran, jangan tunda-tunda. Antum di pagi hari, tahu-tahu terbetik ingin sholat duha, maka jangan tunda-tunda. Segera berwudu, kemudian sholat duha. Ya. Kalau antum tunda-tunda, khawatir nanti tidak dibukakan lagi pintu hati antum oleh Allah. Artinya, ini Allah sudah bukakan pintu hati, lagi semangat beribadah, jangan tunda-tunda. Antum lagi ingin ngaji, ikut ngaji. Ya. Jangan tunda-tunda. Terbetik kalau saya ingin ikut pengajian ustaz, ingin ikut pengajian syekh, berangkat. Jangan tunda-tunda. Itulah, ya, itulah namanya berlomba dan berusaha. Ya. Ini dalam masalah akhirat. Yang jadi masalah, problem, sekarang dibalik oleh sebagian kaum muslimin. Kalau masalah akhirat, mereka kona'ah. Ya. Kalau masalah dunia, tidak pernah kona'ah. Masalah akhirat, kona'ah. Kamu kok enggak sholat di masjid? Ah, saya masih mending, masih banyak orang. Saya sudah sholat, masih banyak orang tidak sholat. Ya. Jadi dia kona'ah. Ya.
Kamu kok sholatnya cuma seminggu sekali, cuma sholat Jumat saja. Saya masih mending, banyak orang tidak sholat. Jadi begitu, terus kapan mau maju kalau begitu caranya? Ya. Kita bilang, ya masih mending memang. Nerakamu masih mending daripada nerakanya dia. Sama-sama masuk neraka, ninggalin sholat. Ya. Karena kalau masalah akhirat, kita jangan pernah. Tapi masalah dunia, agar kita menjadi orang yang bersyukur, hendaknya kita selalu bersifat untuk bisa qanaah. Semakin kita qanaah, semakin bahagia. Semakin qanaah, semakin bahagia dan semakin bisa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja adalah sama ya. Adalah sama ya. Ya. Raja kenapa dia memiliki harta yang banyak, membuat istana yang besar, membuat ya banyak yang dia beli harta. Kenapa dia ingin bahagia? Dia ingin mencapai qanaah. Nah, Anda tidak mesti jadi raja untuk bahagia. Kapan Anda mendapatkan qanaah, maka Anda telah bahagia. Terima dengan apa yang Allah bagikan kepada Anda dari rezeki. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak, kita bekerja, kita tetap berusaha, tapi apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Tatkala kita menjadi yang bersyukur, maka kita telah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat agung. Oleh karena para hadirin, jangan disangka namanya ibadah cuma salat, berzikir, puasa. Termasuk di antara ibadah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah adalah setengah daripada agama. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala senang kita bersyukur atas segala bentuk kenikmatan. Dan ini yang terkadang sulit untuk kita lakukan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yarda an abdin, ya, sungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba, idza akala aklatan fayahmadahu alaiha. Jika dia makan satu makanan, kemudian dia muji Allah atas makanan tersebut. Wa idza syariba syarbatan fayahmadahu alaiha. Kalau dia minum, maka dia muji Allah atas nikmat minuman tersebut. Ya. Oleh karenanya kalau kita setelah makan ya apa doanya setelah kita minum alhamdulillahi atau amana atau amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita habis makan habis minum kita berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku ya dan beri rezeki kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku. Ya. Nikmatan itu makanan dan minuman itu nikmat. Nah, kalau kita muji Allah, Allah senang dengan kita. Ini isyarat bahwasanya kita hendaknya memuji Allah dalam segala bentuk kenikmatan. Dan inilah yang kata sebagian ulama adalah sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala syakiran li an'umih. Senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan di sini ya, dalam surat An-Nahl kata Allah syakiran li an'umi ijtabahu adahu ila siratil mustaqim. Di antara ciri-ciri Nabi Ibrahim senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. An'umi dalam bahasa Arab adalah jamak taksir tapi dia jamul qillah, jamul qillah. Jamak taksir kalau kita belajar bahasa Arab ada dua model, ada namanya jamul kafrah dan namanya jamul qillah. Jam'ul qillah adalah jamak taksir dengan wazan tertentu, ada empat wazan, di antaranya af'ul, ya, untuk menunjukkan nikmat tersebut atau barang tersebut, benda tersebut antara 4 sampai 10. Antara 4 atau 3 sampai 10. 3 sampai 10. Ya. Kalau kita ingin menjamak sesuatu yang ternyata jumlahnya tidak lebih dari 10, maka kita menggunakan wazan jam'ul qillah. Itu jamak sedikit yang menunjukkan sedikit. Jadi kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir, lihatlah Ibrahim alaihissalam ternyata dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sedikit dia bersyukur. Nah, atas nikmat yang besar tentu lebih utama dia syukuri. Nah, sebagian kita ya, kita terkadang hanya menghadirkan nikmat yang merasa syukur kepada Allah kalau kita diberikan nikmat yang besar. Sering nikmat-nikmat yang menurut kita sepele ya, kurang kita syukuri ya. Seakan-akan ya, kalau kita hari ini alhamdulillah bisa bernapas, hari ini bisa bangun lagi dari tidurnya, alhamdulillah hari ini mungkin bisa berbincang-bincang, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, seakan-akan itu sudah tugasnya Allah memang kasih kita seperti itu. Padahal itu nikmat.
Setiap napas yang bisa kita hembuskan itu nikmat. Setiap penglihatan yang bisa kita lihat itu nikmat. Tapi sering kita lupakan. Makanya sebelumnya mengatakan, saya pernah dengar ceramah, kalau anda ingin merasakan nikmat mata, sekali-sekali anda bangun tidur, tutup mata. Coba tutup mata menuju ke toilet. Susah kan? Tutup mata, antum bangun ke toilet, susah. Mana odolnya, mana ininya. Kan susah, enggak gampang. Mana samponya, mana sabunnya. Enggak gampang. Itu nikmat yang sering kita lupakan. Ya. Nabi Ibrahim AS menikmati, mensyukuri nikmat Allah secara detail. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan terhadap nikmat-nikmat yang kecil atau sedikit atau yang dianggap sedikit. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengingat niat nikmat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa amma bi nikmati rabbika fahadith. Adapun atas nikmat-nikmat Rabbu, maka sebut-sebutlah. Alhamdulillah, kita sebutkan. Kita sendiri, kita ingat-ingat. Alhamdulillah ini saya begini, alhamdulillah ini begini, alhamdulillah saya dulu begini, sekarang begini, alhamdulillah. Sehingga dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut, maka kita akan jadi mengingat tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berbicara tentang syukur, dan syukur itu kata para ulama adalah dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati, yaitu dengan mengakui nikmat tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi jangan sampai kita berkeluh kesah terus. Ya, sebagaimana perkataan sebagian salaf, seorang hanya mengingat keburukan dan lupa dengan kebaikan. Tapi hendaknya kita ingat kebaikan juga. Meskipun dalam kondisi terkena musibah, kita ingat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bersyukur dengan mengakui nikmat tersebut dalam hati. Kemudian yang kedua kita ucapkan. Kita puji Allah, alhamdulillah. Habis makan kita bilang apa? Alhamdulillah. Dapat kenikmatan kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Ya. Sering kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau antum selesai salat, itu nikmat antum berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bisa waktu antum ucapkan tersebut masukkan dalam hati. Ya, jangan hanya sekedar rutinitas subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi benar-benar antum merenungkan subhanallah itu artinya apa, dan itu kenikmatan tersendiri kalau antum berzikir dengan merenungkan maknanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya sudah punya istri, alhamdulillah sudah punya anak, alhamdulillah sudah punya apa, rumah, apalagi alhamdulillah masih bisa melihat, alhamdulillah masih bisa mendengar, alhamdulillah masih bisa baca Quran, alhamdulillah masih ikut pengajian, ya alhamdulillah masih, ya masih banyak melakukan kegiatan, alhamdulillah banyak sekali nikmat yang kita rasakan. Ya, kita hanya beralhamdulillah cuma 33 kali padahal nikmat begitu banyak. Ya. Ya, oleh karenanya seorang selain dalam hatinya, dia juga ungkapkan dengan lisannya. Dan pengungkapan tersebut benar-benar sambil dia renungkan kenikmatan tersebut. Waktu dia berzikir mengucapkan alhamdulillah, benar-benar dia renungkan nikmat tersebut. Ya. Yang ketiga yaitu dengan beribadah. Gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, tatkala Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang luar biasa, bisa menguasai angin, menguasai jin, jin bekerja untuk Nabi Sulaiman, kerajaan yang luar biasa yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi setelah Nabi Sulaiman, nikmat yang luar biasa. Setelah itu Allah berkata, "I'malu ala Dawud syukra wa qalil min ibadiy syakur." Kata Allah, hendaknya kalian beramal wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, anaknya Daud alaihissalam. Beramallah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiy syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, di antara bukti kita bersyukur kepada Allah, selain kita akui dalam hati kita, selain kita ungkapkan dengan lisan kita, di antara bukti syukur adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki beliau bengkak. Sampai kaki beliau bengkak. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan ADR Masuryani 11 inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
1: Saatnya menyampaikan

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya dinas dan jabatan terkait termasuk BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Guna meminimalisir sampah plastik, pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, dinas dan jabatan terkait termasuk BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Berikut laporan Dini Siahaan.
1: Banyaknya persoalan yang menyangkut nelayan kecil dan tradisional termasuk persoalan perlindungan dan jaminan hari tua bagi nelayan dinilai tidak lepas dari lemahnya peran pemerintah daerah serta instansi maupun jabatan yang terkait untuk itu. Penilaian itu dikatakan M. Iksan, pemerhati sosial yang juga praktisi perikanan di Sibolga, saat dimintai tanggapannya seputar upaya perlindungan bagi nelayan tradisional. Iksan yang ditemui di sentra perikanan Pondok Batu Sarudi Tapanuli Tengah itu juga mengatakan banyak nelayan kecil yang tidak mengerti hak dan kewajiban mereka. Karena itu pihak-pihak terkait termasuk BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk jemput bola dalam memberikan sosialisasi kepada nelayan.
2: Mestinya para tenaga kerja kita itu dilindungi. Dan kita sekarang meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi dan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk mendatangi sentra-sentra nelayan kita, memberikan penjelasan dan sosialisasi sehingga nelayan kita ini mengerti apa hak-hak mereka.
1: Kemudian Iksan meyakini dengan pola jemput bola dalam memberikan sosialisasi akan lahir kesadaran bagi nelayan akan pentingnya memenuhi kewajiban soal perlindungan dan jaminan hari tua. Deni Sihaan melaporkan.
0: Guna meminimalisir sampah plastik, pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Joyce Hotang menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun kata Rahmat perlu untuk dilakukan seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
4: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
3: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
0: Mengingat wilayahnya memiliki prospek yang baik untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, pemerintah Kabupaten Tapanuli harus terus melakukan upaya itu dengan memberikan dorongan serta pelatihan. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk memprioritaskan peningkatan usaha kerakyatan di daerah ini mengingat wilayah Tapanuli Tengah yang cukup luas serta potensi perekonomian yang dimiliki setiap wilayah kecamatan. Permintaan itu disampaikan Budi Suheri, pemerhati ekonomi dan pelaku usaha perikanan di Tapanuli Tengah. Budi yang ditemui di kawasan Hajoran itu mengatakan, selain harus memperhatikan pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus mampu menggeliatkan ekonomi kerakyatan, apalagi potensi ekonomi kerakyatan di daerah ini memiliki prospek yang cukup cerah bila dikembangkan dengan baik.
5: Betul-betul harus mendapat perhatian khusus dari dari pemerintah. Dan mudah-mudahan infrastruktur ada perubahan, ada peningkatan sehingga memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Perlu perhatian yang khusus.
1: Kemudian Budi juga mengatakan untuk mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan di Tapanuli Tengah seperti di sektor kelautan dan perikanan dan juga pertanian tidak cukup dengan memberikan dorongan, namun juga harus dibarengi dengan pemberian bantuan modal dan pelatihan. Deni Sihaan melaporkan.
0: Dinkes Sibolga mengajak warga rutin memanfaatkan cek kesehatan gratis untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Laporannya disampaikan James Franciscus.
6: Pemerintah Kota Sibolga menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat sebagai upaya pencegahan dini. Inisiatif penting ini bertujuan utama untuk mengendalikan peningkatan kasus penyakit-penyakit tidak menular yang kini mendominasi di rumah sakit. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wayuni, kepada RRI kemarin mengatakan, program kesehatan gratis ini diberikan oleh pemerintah daerah, bahkan skalanya telah mencakup tingkat nasional. Masyarakat dihimbau agar lebih rutin menjaga dan memeriksa kondisi kesehatan diri secara berkala dan juga teratur. Sri juga menekankan bahwa penanggulangan penyakit tidak menular harus menjadi prioritas kolektif seluruh warga Sibolga. Langkah pencegahan sejak awal jauh lebih baik dan bijaksana daripada mengobati setelah penyakitnya benar-benar muncul.
7: Nah, jika kita melihat ke rumah sakit, itu pasien paling banyak itu pasti penyakit-penyakit tidak menular. Mari kita jaga kesehatan kita cegahlah penyakit-penyakit tidak menular ini. Kita cegah juga, kalaupun sudah terkena penyakit tidak menular, kita cegah juga dari komplikasi. Rutin menjaga kesehatan, rutin mencek kesehatannya. Ini diberikan secara gratis oleh pemerintah Kota Sibolga, oleh secara nasional malah.
6: Kemudian Sri mengajak semua masyarakat untuk aktif dan segera menggunakan kesempatan baik layanan cek kesehatan ini. Masyarakat yang sudah memiliki penyakit tidak menular diminta untuk rutin kontrol demi menghindari komplikasi yang membahayakan jiwa. James melaporkan.
0: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joyce Hotang menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di Kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
8: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketahui. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
3: Selanjutnya Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joyce Hotang melaporkan.
0: Pendengar, orang tua dihimbau mendampingi anak menggunakan gadget secara bijak demi menjaga kesehatan mental dan mendukung tumbuh kembangnya. Berikut laporan James Franciscus.
6: Gadget pada era globalisasi sangatlah gampang dijumpai, sebab hampir semua kalangan masyarakat memiliki gadget. Pasalnya gadget tidak hanya beredar di kalangan remaja dan dewasa, tetapi juga beredar di kalangan anak-anak. Dan ironisnya lagi, gadget bukan barang asing untuk anak usia balita yang seharusnya belum layak menggunakan gadget. Thompson Pasaribu, seorang guru olahraga, kepada RRI kemarin menyampaikan penggunaan gadget bagi anak usia dini bagai dua mata pisau. Di satu sisi memberikan banyak manfaat bagi perkembangan anak, namun di sisi lain juga memberikan dampak yang berbahaya bagi pengembangan karakternya. Untuk itu, Thompson mengatakan pentingnya pembatasan penggunaan gadget dengan melakukan aktivitas lainnya yang dapat mengalihkan perhatian anak.
9: Berani tegah kepada anak dengan bukan hanya tegas, membuat perbandingan lewat kegiatan yang bisa mengalihkan perhatiannya dari gadget, misalnya seperti yang kami kita lakukan, atau dia berolahraga, melihatkan di olahraga, atau kegiatan-kegiatan lain yang menunjang, sehingga hal-hal yang positif yang tidak mempengaruhi. Kalau hanya tegas saja dilepaskan begitu saja kan pasti berontak. Dialihkan aja Ya tentu itu akan menghilangkan waktu dengan gadget dan terus menambah kawan, aura-aura positif yang lebih dominan di sana.
6: Dijelaskan Thompson, ketergantungan gadget akan membuat anak lupa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, yang berdampak psikologis terutama krisis percaya diri pada anak, menghilangkan ketertarikan pada aktivitas bermain atau melakukan kegiatan lainnya. Ini yang akan membuat anak lebih bersifat menyendiri. James melaporkan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Karena adanya peristiwa